0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat pagi, good morning, Wilujeng Enjing, sahabat suara dimanapun Anda berada.
1: Di penghujung bulan Agustus ini.
0: Nah, udah laken ya tuh.
1: Penghujung 27 ya teh.
0: Kapan tuh bikin telu hiji, kayak Senin gak ayah kene.
1: Anjanger weh.
0: Wan, kunaon kudu aya tanggal 31? Kenapa harus ada tanggal 31 Senin, Wan? Dewan, aduh.
1: Nyanya.
0: Senin tanggal 31 Wan aya kene nya, emang ayeuna teh asupna akhir bulan, sahabat. Ya. Sing araya rejekina
1: lah gitu. Ya, sing ngalancar lah Senin-nya, sok sing araya bener lah
0: rejekinanya. Eta, Wan.
1: Jangan jadi tidak semangat untuk berikhtiar mencari nafkah buat keluarga ini
0: bener,
1: yang
0: bener.
1: Walaupun akhir bulan berat, kerasa.
0: Berat. Berot, atuh, Wan.
1: Eta isuk-isuk.
0: Jadi berot. Tapi bener, Wan, in this economy nyawannya. Mawa duit jujurnya bade Thomas 100.000 teh asa gede gitu teh nya. Aya nama Wan. Sakeak, Wan, 100.000 teh, Wan.
1: Ya bade Thomas orang ingatnya mawa duit 5.000 teh ka supermarket nya bisa meuli rokok, bisa meuli coklat, bisa meuli roti.
0: Aya ayeuna mah, Wan.
1: Aya nama hese.
0: Nah, kunaon?
1: CCTV.
0: Bangsat sia mah teh. Maneh mah Bang SAT, kamu mau Bang SAT.
1: Tapi apa kabar sahabat suara ya hari Kamis ini?
0: Ya.
1: Semoga tetap semangat semuanya.
0: Amin.
1: Kita tunggu requestan lagu-lagu jadulnya sekarang. Sok yang semangat biar nanti kita puterinya juga bisa langsung sekarang ya.
0: Betul.
1: Kalau agak-agak slow boleh, tapi nanti agak siang kita puterinnya ya.
0: Sok 08 11 22 1051. Jangan lupa don't forget tong hilap format nage diangge. BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
1: Itu tadi petik teh final AFF leg kedua ya, Vietnam.
0: Indonesia lawan Vietnam.
1: Ya. Lain Indonesia Thailand lawan
0: Thailand,
1: Vietnam. Finalnya kuduna teh Indonesia.
0: Kuduna coy engge.
1: Ya, tapi da eleh kumahnya. Jadi Vietnam jadi juara setelah leg kedua di mainnya di Vietnam 2-2. Rencana di itu menang 2-0.
0: Ya, berarti kan 2-0 asupnya ya, agregatnya. Agregatnya jadi 2-0 kan
1: 2-0 jadi 4-2.
0: Oh.
1: Kan 2, menang 2-0
0: oh, lah,
1: N2 sama di Vietnam.
0: Ya 4-2
1: benar. Bisa di Thailand menang 2-0.
0: 4-2.
1: Terus akhirnya tes tanggal 27 demo besar-besarannya.
0: Nyawan.
1: Urang ge di sama 20 ge himbauan juga tadi demo ka DPRD oge di.
0: Maksud itu himbauan naon?
1: Ya tadi grup Walta hati-hati sedang rencana jadwal hari ini adalah jadwal demo di daerah Gedung Sate.
0: Oh, aya di Bandung ge aya?
1: Aya bareng. Tapi di Gedung Sate kerek di benar geunya tuh. Power jadi rusak deui.
0: Emang geus dibuka gitu ya tadana?
1: Geus kemarin mah ninggal tapi mah da.
0: Dari pakai 17-an ya tadanya.
1: Geus dibuka jadi geus aya gapura atau alus di jalan Diponegoro.
0: Wan, terlepas dari adanya demo sekarang yang pasti menyuarakan rakyat tanpa anarkis itu yang paling utama.
1: Ya tapi dah oknum euy.
0: Tidak
1: bisa itu kan jadi ngaduruk dagu teh.
0: Ya eta Megatronnya euy. Oh, didarurukan. Pokoknya mah kanu bade demo ayeuna sing lalancar sing selamat omat ulah ngararuksak we kitu ulahnya. Sahabat, kita tahu tanggal 27 ini masyarakat menyuarakan da emang bener sih ayeuna teh duh. Bensin mararahannya pamarentah kalakuana leuwih ieu deuh. Duh. Bencana nasional kuna mah teh kebakaran hutan jeung NTT teh duh aing mah. Jawaban urang bacakeun we Awan. Johan di Tasik ya.
1: Masa Bang Johan
0: Hadir warga Tasik. Hadir Bang Johan hadir. Wujud. Lagu nama Mario Budak Industri Suckerhead. Siap Bang Johan. Sudah kita siapin. Aya dina wana ye.
1: Saha?
0: Wani.
1: Wani mana itu?
0: Cimahi ye. Wilujeng Enjing duo gacor.
1: Wandi dari Cimahi.
0: Ah gitu.
1: Nika Ardila sebenarnya.
0: Siap panggung sandiwaranya. Tapi dah ini mah usumnya panggung Rijing Wani Salam-salamnya buat teman-teman driver online Cimahi Sangkuriang and Zona 108. Semangat terus, jangan sampai menyerah. Dan semangat buat anakku Azmi Aurora. Sekarang hari ketiga masuk ISBI.
1: Oh, ya.
0: Bener lagi PKKMB, semangat terus. Di Bekelan Sangu te, kade
1: ta. Anak nama Gaban ge? Anak nama Gaban.
0: Jurusan naon?
1: Sedang film
0: film
1: sinematografi.
0: Siga si Bayu aya film eta, si Bayu ge jurusan eta. Sehat selalu dan semoga cita-citamu semua terlaksana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga badanku selalu sehat.
1: Amin.
0: Tapi ikhtiarnya tetap dijaganya. ulah udud wae, ulah bagadang wae.
1: Mat sehat ya kan.
0: Ya, keluargaku sehat, rezekiku lancar, umurku panjang dan berkah. Segala urusanku dipermudah. Allahumma yasir wala tuasir. Doa bidu'a dan semua impianku tercapai. Ya Rob, di hari Kamis yang penuh berkah ini aku berserah diri padamu. Cukupkan aku dengan rezekimu, selamatkan aku dari sesuatu yang menyakitiku. Engkau adalah satu-satunya yang menyakitiku. Engkau adalah satu-satunya pelindungku dan jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Halus mengwandi.
1: Doanya, doa di hari ini untuk niatkan ibadah kita sebagai para ayah ya, yang berikhtiar untuk keluarga, niatkan keluar rumah dengan ibadah, niat eta. Ibadah, insya Allah jadi pahala, insya Allah dipermudah.
0: Eta benar. Da urang mah jihad ya teh, jeung anak pamajikan.
1: Da kalau kita sudah alhamdulillah punya rezeki berlebih, bisa membahagiakan keluarganya.
0: Ajak atuh ajak.
1: Bisa mengajak keluarga teh ka Sunday Brunch Asian Food Market ya. Di Pago Restoran di Papandayan Hotel.
0: Ayo ya. Tegas kemis deui nyawanya.
1: Iya, setiap hari Minggu ya, berarti weekend nanti nih. Bener. Ya, jam 12 siang sampai jam 4 sore. Konsepnya jadi Sunday Brunch, menunya all you can eat Asian. Pilihan beragam menu pilihan Asia.
0: Betul.
1: Dari Yong Tofu, ramen, dimsum, Indian cuisine, kemudian juga aneka dessert favorit ada ya. Ini 250.000 net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Kemudian untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau dicek di Instagramnya @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
0: Eh, beyond biasa tuh. Mereka sih gak si itu si Ajis arek-arek bersihin flavor and beyond. Iki ono Mas DC, Mas.
1: Mas DC mana aja Mas DC?
0: Mekar Bakti Residen Pamulian Sumedang. Assalamualaikum, pagi Kang.
1: Tertati.
0: Silaun Sepan itu, Wak.
1: Silaun Sepan. Pagi buat anak istriku yang baru aja bergantian masuk RS. Aduh, kenaon Mas Desa pantesan ya. Sehat dan cepat fit kembali ya buat
0: Amin.
1: Abah Andang, Kang Johan Tasi, Kang Yosep Popo, Kang Emen, Manon Jaya, sehat-sehat semua ya buat Kang Elmi, Kang Wanda, doa terbaik
0: Amin.
1: Buat Kang Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga diberi kesehatan, kelancaran Amin. Semuanya. Amin. Niatnya Amin ya Rabbal Amin.
0: Wan enak loba nugering wan jujur wannya urang teh.
1: Nah wannya
0: gini sahabat, saya menghimbau kepada sahabat semua untuk menjaga kesehatan. Loba nugering, iya tinggal liwan istrinya Mas Dese anaknya nya Hotman Paris gering, Nanik El Dayang gering, Febri Jampidus gering.
1: Oh iya pejabat Nanik teh urut iya
0: BGN gering matak urun ge
1: eta mah lain ku gering ku ieu mikiran bagawa cencana
0: ah terangkung eta mah anu pasina
1: bagara tapi memang bener apa kata Elmi ya, banyak yang sakit apalagi di rumah sakit

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: info tentang
1: RHCP
0: California Fried Chicken.
1: Lain California Fried Chicken sama. Ya,
0: ya teh. California Fried Chicken. This is California Fried Chicken.
1: Siapa sok sama anak Arab wae? Itu lagu dari RHCP, Wanda.
0: RHCP-nya
1: repot cari papir. Ya kan ku bako mah ya sayanya. Yang anu papir
0: nak. Nah, Pak Budi tah si Elbi make papir Pak Budi.
1: Nah, anu bungana ada papir mah jeung bako atuh.
0: Ah lah.
1: Siapa lain-lain we. Oh, yo deh Bisma Wan. Pagi Kang Elmi, Kang Wanda. Saya Bisma dari Balikpapan. Kami jadul mantul. Requestnya lagu 1000 tahun lamanya dari Jikustik. Oke, okay, udah kita siapin.
0: 1000 tahun lamanya.
1: Ganeng sih teh.
0: Iya, laguna.
1: Semangat pagi buat pendengar Iswara. Semoga hari ini cerah dan semua harapan bisa terwujud. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Ada Yusuf juga nih, hanya Hayang Dikdong.
1: Hayang Dik doang sih mah.
0: Dik dong.
1: Dik doang, penyanyi eta anu pulang teh anu ayeuna geus hijrah, Dik doang teh.
0: Salamnya buat ayam-ayamku, tetaplah
1: ngendog
0: walaupun MBG meuli dengan harga sangeunahna.
1: Oh, eta Wan,
0: karena main quantity
1: nya. Main quantity. Jadi Wan kieu, basa kamari MBG sempat eureun anu pas liburan, harga-harga teh turun. Eta teh urang teh ngobrol cek orang catering. Ah, basa keur MBG teu jalan mah cenah. Ha, ndoge deukeut ka 20.000. Aya nama kan 2324, Wan. Eta teh
0: ya permainan lah eta mah. Sumpah mah aya barangnya da.
1: Kan KMBG teh jadi ngudaga, jadi ngudaga di eta nya. Ka pabrik itu KMBG teh
0: nya ka sumber kan mah murah.
1: Heh, kuduna mah kan ka UMKM kan kuduna mah ka dinya ka warung.
0: Paduli teuing paling aing bati itu cek nah, boga MBG teh. Nguna naon mikiran UMKM batur cenah ieu ge.
1: Lah.
0: Gitu kan pasti gitu pola pikiran boga MBG kan yang nu samurah-murahna. Kita memanfaatkan berbagi
1: prinsip gitu. Ekonominya benernya yang samurah-murahna.
0: Karena bunga yang mah ditah.
1: Naon?
0: Kebahan MBG.
1: Naku naon?

0: Mama Jidni di Mekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary Ibe Ciwide, Kang Jasep Kopo, Sarangkum, Sadayana Wenun, Kang Elmi, Oge Kang Wanda, Sing Sarehat.
1: Lain itu bisa disebut curugnya, ada gedenya, ada garamanya.
0: Bah, kumah kamu.
1: Yang tata awalnya apal tadi, di ini, yaitu. Barat ayah turis kali ngarang teh sini ya.
0: Terus?
1: Dinyatakan dengan gara-gara weh sini ya. Nia, kamu jangan cari gara-gara tuh. Nia, gara dasar.
0: Aduh, siap. Sejak
1: kata tadi, dia dengaran curug kata tadi Niagara. Jadi saya tadi dilarang nih PNR itu datang ke curug Niagara itu karena memang selalu cari gara-gara.
0: Mana lamun lain kolot ku aing is diciwit pipinan tapi ke berem.
1: Nah, aku nama.
0: Sebab mana kolot aing gemoy atau dah mana? Atau dah sini gara-gara.
1: Tapi Niagara itu di Amerika nya. Jauh pun ke Amerika lempang capek mau ya.
0: Ngoronang. Siapa jauh-jauh di Amerika? Nuh di Indonesia
1: ke Bali, ke Medan, ke Surabaya, ke Palembang, ke Balikpapan jauh tuh.
0: Jauh.
1: Lempang mah tuh bisanya.
0: Ya capek.
1: Naik Citilink atau.
0: Bisa.
1: Sekarang mah sudah bisa sahabat suara ya dari Bandung langsung terbang menuju ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan Balikpapan. Ini persembahan dari Citilink mulai tanggal 17 Agustus 2026 kemarin ya. Jadi lebih praktis, gak perlu repot berangkat dari kota lain. Yang mau liburan, mau keperluan bisnis, mengunjungi keluarga, bisa langsung ya.
0: Bisa.
1: Dan jangan lupa nih, biar lebih untung, beli tiketnya di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
0: Lain eta Pak Budi jojol ngomong kieu aslina Kang Wanda eta Elmi jaman bareto jigana sok melipah pireureuh di dago
1: tah eta Pak
0: nyaho-nyaho aya nu nuturkeun geura naon Pak Budi meuni asana teh da Elmi mah moal sasut
1: dua sut teh
0: ieu abi mah bageur Pak Budi eta si Mami naon Mami depa mah kieu tambah gemoy Awanda mah nya Awanda mah tambah
1: geura teh keur turun eta berat badan teh
0: kudu maneh teh geus kolot teh
1: nyalain hubungan kolot atau
0: henteu nya kaman semakin tua teh harus semakin menjaga diri Wanda contohnya menurunkan berat badan.
1: Jadi tepas memang sebut orang kemana keturun orang teh berat badan teh.
0: Tapi mana awak turun? Nah, pipi kamu man kitu orang mah.
1: Tunggu, turun ya kabeh turun atuh sih teh.
0: Oh, mana teh burut?
1: Berat badan kampret
0: kabeh burut. Turun, kabeh turun, turun.
1: Berat badan sih teh dah ngagedean eta mah.
0: Pipi. Ya, email apa di Cianjur mana?
1: Email.
0: Oh email.
1: Assalamualaikum Urban. Salam. Masih semangat Agustusan pagi ini pengen banget kirim special request Protonema Kiranti.
0: Kirana.
1: Buat STBA angkatan 95.
0: Woi mantep.
1: Jadul oge kan mu. Salam buat warga Cianjur sadayana Kang Elmi Kang Wanda sehat selalu ya tong hilap di kopian.
0: Jurusan naon teh email di STBA na?
1: Ya, sastra atuh pasti
0: atuh. Eta teh aya Inggris, Prancis, Jepang, beda deui wan. Soalna aki urang eta nu ngarintis nu Jepang jeung bapana Yuki, Pak Aji di dinya.
1: Ya, pasti
0: Pak Ipang
1: taso sastra di STBA mah.
0: Sastra. Sastranya loba mun Jepang kan.
1: Pak Budi Dalton na STBA apa Budi Dalton ge?
0: Ah, jurusan naon?
1: English atuh seta in English please.
0: Bisa kitu bahasa Inggris Pak Budi Dalton?
1: Satik.

0: Suara, suara warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Ya kalau packing dengan judulnya Samara. Samara.
1: Hah? Naon, Van? Asmara Novia kalau jengking.
0: Eh, siaduh ya tuh. Lebih jauh. Sahabat, santai. Ketika lagu Anda sudah masuk di kami, walaupun WA-nya tidak dibacain,
1: belum tentu juga lagunya diputerin.
0: Eta maksud aing teh.
1: Ya.
0: Orang bercakap dengan orang-orang. Orang,
1: saya mi.
0: Nuansa.
1: Nuansa senja. Nuansa. Setra duta. Karena semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Sehat pagi. Selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Mau lagunya God Bless.
0: God Bless-nya nanti dipilihin ya. Yang musisi mah nggak ada. Kan manggil lah yang ingin kasetnya.
1: Alah. Kita nggak Pak ngejelaskan dulu God Bless-nya musisi. Yang judul lagunya eta.
0: Judul lagu sih atuh. Gali Faisal. Wilujeng anjing urban, wilujeng kamis jadul yang request laguna groovy masih mencintaimu. Ih jadul ternyata groovy-nya.
1: Anggap jadul we groovy.
0: Aya oge munduda kumaha mang? Jejor duda si Teh Riki. Mane kumaha enak kahirupan Ki? Mane teran pas itu teh curhat ka urang teh kumaha? Akhirnya
1: nu mana sih teh?
0: Si Riki teh anu curhat.
1: Udah telepon lain ah.
0: Oh, oh telepon. Dek Cimahi mana? Oh, nyanyi. Ada Kang Iyang Darmawan.
1: Loba gaya teh nah, yang milih nu mana gitu nya.
0: Dan loba gaya sih teh. Iya Kang Iyang Darmawan, Andri Darmawan itu.
1: Andri Darmawan. Andri Darmawan eh kamu. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Anjing anjing Kang Urban, nah request lagunya Protonema tadi sama ya sudah ada ya. Kirim sama ngos sobat-sobat Iswara Jamaah Urbannya. Sarang Iswara Kru Bandung alumni PKK 2026 LKP Karisma Indonesia Ciwidey. Sukses selalu ya Kang Urban.
0: Sami sami. Andri euy teu nyangka lanceuk nadiannya. Aduh, heureun euy Bandung teh. Pamajikan ya, pamajikan urang. Heeh. Boga bebaturan pek teh adina si Andri. Bebaturan saka sakantor teh. Gitu. Atuh si Andri mah cekurang teh eta mah atuh Jamaah Urbannya garis keras tuh bareto keur ngora keneh. Foto-foto urang keur leutik jeung si Gaji ge ku Andri.
1: Yang sekolah gitu.
0: Sekolah atuh bari si Gaji ge geus kuliah. Geus kuliah.
1: Ieu si Gaji geus kuliah deui nya bareto mah apal leutik ta keneh.
0: Komo si Wangi ayeuna?
1: Teu apal nyeuna mun urang.
0: Ulah, nyeuna mah ulah mah beja-beja ka maneh sok hayang maneh mah. Komo si Wangi ayeuna wanya? Ban, aing
1: nanya. Dulu, si Wangi mah.
0: Rek nanya. Si Wangi mun dibonceng ku maneh make helm atau make rolan?
1: Maksudnya ku mah make helm lah.
0: Urang mah ninggalinnya wanya budak SMA dibonceng pasti ku bapana da lamun ku Gojek mah pasti di bere helmnya. Eta teh wan teu dipake helm teh rolan we
1: ubul kitu. Dipake, gitu. Dipake lama ngan di katukangkeun jadi rolan.
0: Eh iman teu justru mahna helm mah dicekel.
1: Carekan ku urang.
0: Nya bener
1: tah. Selamatan atuh.
0: Gitu, bener imannya mah bapana bener. Iya mawan diantepeun jadi rolan we kitu. Manehna nanti tadi pakai helmna gitu.
1: Tapi nah, mun labu teh mah kuna naon mun aya rolan mi kan ngancul kan rolan plastik.
0: Si deui
1: atuh. Ngancul kan hulu bencar.
0: Rolan ngancul aja. Itu Mi Gunawan, Tami Gunawan.
1: Pagi mah Mamang Dua Urban keren kata request Best Jam ya. Meni hayang miluan demo apa iya ku dunungan meh di ACC tapi ku bebeb dicarek ku jadi mending nurut kata hati kata dunungan atau kata bebeb ya.
0: Jadi ku dunungan mah didukung. Tapi ku bebeb dicarek. Jadi mending nurut kata hati, kata dunungan atau kata bebeb. Cek urang mah
1: kata hati.
0: Kata hati. Pokoknya mah sing sareha selamat.
1: Kebenaran bebeb urang ngaranana hati.
0: Baik dan nu demo niat baik dan niat benar mah bisa dipengaruhan ku provokatornya.
1: Tapi danger euy kada tidak anu cara ragu atau geus terlatih atau ngaprovokasi tetetet ini
0: matakna ulah atau kanan rapatkan barisan
1: ngilu rapat provokatorna
0: oh ada tuh wawu tuh
1: mendapat oh emang suara ujung nu demo dari
0: tuh wawu apa neta teh babat pan dari civitas akademika eta teh marake jas alma mater nah,
1: bisa dibeli jas alma mater mangs
0: beda nu asina mah wan
1: ah mau ditilik-tilik palsu ieu bae siapa nyambuan sorangan moal kitu
0: da beda tuh wan da beungeut nage tuh beungeut nage beda mana mahasiswa mana henteu mane oh ima Mas Dese nyarita istri saya dulu
1: duluan
0: istri, dua, istri saya duluan yang ke rumah sakit asmanya kambuh karena memang punya basic asma. Udah ibunya pulang, giliran Zizni batuk panas naik turun, tapi alhamdulillah sudah membaik semua. Ya,
1: alhamdulillah Mas Desa nya sing sehat pokoknya sadaya keluarga.
0: Ya benar Mas Desa. Tayang enggak tah?
1: Rock bergema senanya salam-salam untuk para pemuda di zamannya, selamat mendengarkan.
0: Saya tadi kan rock bergema. Can, rock bergema.
1: Bergema, bergema, bergemalah musik rock, bergema, bergema.
0: Diam Nasar. Nasar mendingan salam on air Nasar. Mana pantas jadi Nasar Wan? Pantas atau geus kayaan karimbagan kan Nasar ge sarua kieu gemoy-gemoy nama.
1: Seperti mati lampu ya sayang.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
0: Langsung sudah ada yang masuk. Mas ya. Febri Dante, selamat pagi.
1: Dengan ada apa saya ini tetapi tidak.
0: Mas Febri, lagune apa lagune?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
3: Saya lagi bawa penumpang sini sebenarnya.
1: Waduh, sapa dong, sapa dong. Ini cepetlah nanti jangan terlalu kelamaan sambil teleponnya sampai nyetir rumah bang, bahaya bang.
0: Karena pakai bluetooth enak mah, wala. Oh, iya, iya. Bluetooth enak mah. Sapa dulu bang.
3: Ya, lagu rungkat boleh nggak nih permintaan Bapak Dadang nih?
1: Pak Dadang. Waduh, sekarang lagi jadul, lagi Kamis jadul, lagu-lagu jadul.
0: Ya, Pak Dadang. Iya, yeah, Pak Dadang.
3: Aduh. Lagu nah, saya tanya dulu.
0: Lagu lagu Deloitte jadul.
3: Deloitte sini.
0: Hah?
3: Deloitte.
1: Deloitte. Ada nih yang
0: buat Deloitte, Bang.
1: Ayo Deloitte. Kumaha ya, ya. Lloyd, Lloyd. Lloyd, Lloyd. De, Lloyd.
0: Oh, Deloitte-nya.
1: Nanti kita cariin ya ada yang Deloitte-nya. Ini menuju kemana nih Bang Dante?
3: Kenapa?
1: Menuju kemana?
0: Dante ini kemana?
3: Ke Gor Saparua mau
1: olahraga.
3: Pal Gentong nih si Papa.
1: Om Pal Gentong ya. Woi. Yang dicapit udah enggak ada itu, udah di ini pindah ke Saparua kayaknya.
3: Yang di mana?
1: Capit dulu tuh udah enggak ada.
3: Oh, ada.
1: Udah digusur itu ada. Yang di yang kemarin itu yang di Jalan Riau. Iyalah nanti di Bang Dante.
0: Oh, Bang Dante Deloitte ke mana sih? Deloitte. Deloitte tulisan Deloitte.
3: E apostrof L
0: kagak L kagak ade.
3: Mungkin kalau enggak salah Deloitte.
1: Oh, saya pernah diputar di Lloyd mah.
0: Oh, coy. Yang lain, Pak Dadang.
3: Yang lain,
0: apa?
3: Kos Plus.
0: Ah, Kos Plus ada, Kos Plus. Kos Plus ada, Bang.
3: Nah, enggak ada juga mah, tutup aja lah suara.
0: Ada dong, ada. Galak amat Bang Dante nih.
3: Iya, kata Indo jadul.
0: Ada
3: Kos Plus enggak?
0: Ade, ade. Ada bos, ada yang mana maunya?
3: Apa yang mana Pak? Diana, Diana.
0: Diana, wah gila. Ada gila. Dong Diana.
1: Kekasihku Diana ya, Diana, Diana pacar orang.
0: Eh, pacar gue.
3: Ah. Ya udah.
0: Yeah.
3: Buat salam aja buat teman-teman Bluebird, Om Rudy dan semua kru Iswara deh yang lagi bertugas.
0: Siap bos.
3: Dengarkan.
0: Ini radio. Ini radio Bang Padadang. Kemana aja lu Padadang itu.
1: Siap nanti ini kita puterin lagunya ya.
0: Sini. Ya Padadang. Siap.
1: Ya Bang Dante. Oke. Okay. Lancar di jalan Bang Dante.
0: Yo mari yo. Bang Dante.
1: Yo.
0: Salam.
1: Yo.
0: Bang Dante bersama Padadang.
1: Tuh bos Hendy tidak tadi nggak ada doho.
0: Dap. Kapihelaan, kapihelaan tuh kapihelaan diku saha.
1: Mention we tuluy di IG nek tekan bonteng di kanal.
0: Heeh gitu.
1: Tuh arugu.
0: Atan jeuna aya. Di bulan lewat.
1: Nah, di bulan atuh jam berapa na?
0: Jam 8 itu ke jam 8 leuwih. El hotel lewat atau Melsa.
1: Tanya. Eta si Hani ta eta aksi Andy yang
0: nolong. Nya sok lah, kalem we atuh. Geus diangkat nih. Nih cager nih. Arek diangkat tah.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu-lagu.
4: Deng ada.
0: Nu mana?
4: Anu, ya saya ini. jam di dinding gitu.
0: Sambutlah hari. Kujelang hari, kujelang hari.
4: Iya. Kujelang hari.
1: Oke. Okay. Nih, nih kalau bola orang maca edli belanya kalemnya.
0: Dagoannya.
1: Hah? Dagoannya maca edli belanya.
4: Kurang dibantuan, kurang dibantuan.
0: Cicing, cicing mana mah cicing?
1: Mana mah cicing? Maca Melsa internet service provider. Anu paket tata aya raya basic dengan untuk nu jang nu boga usaha kafe atau kantor.
4: Ulang usaha bisanya make
1: Melsa. Bisa,
0: teknologi
1: nanti kabel serat optik. Jempe, mana? Memastikan koneksi internet bebas gangguan dengan dynamic public IP untuk kelancaran koneksi perangkat Anda. Mulai Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada mun jang make sorangan penggunaan pribadi Eco Fiber. Ini layanan akses internet ramah untuk rumah, teknologi fiber, fiber to the home. Ini harganya Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya Melsa internet service provider untuk internet lebih baik itu nih.
0: Ya. Gitu benernya nuhun di.
1: Aisyah kalau ditutup karunya
0: apa sih? Aya sete.
1: Ini
0: aya kene.
1: Kata-kata hari ini.
4: Kata-kata hari ini.
0: Oh, cik.
4: Yang lalu biarlah berlalu.
0: Cakep. Ellen bantu.
4: Siapa lu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cek aing mending ditutup.
1: Cek aing mending jelas jelemat.
0: Mending ditutup cek
1: aing. Putar lagu lah, putar lagu lah.
0: Ya enggak usah. Ya, ya ayo minta Diana.
1: Si Ibe udah diangkat, si Ibe boleh diangkat ah.
0: Lagu
1: na putar weh.
0: Si Ibe karunya hiji deui
1: tah. Geus ah.
0: Hey.
3: Iya mang, menentang sok eta hayang angkat atuh da.
1: Cek aing.
0: Be nuhunnya be.
3: Nanyakan heula mah udah ya. Bertanya sesat di kamar.
0: Naon sok gajah-gajah naon?
3: Manawi uninga si Ramon ka mana kamari mang?
0: Ditambutkeun.
3: Aduh, geus kudu ngahutang di wayah meureun ka Persib.
0: Nya.
1: Ditambutkeun
0: ditambutkeun ka klub.
3: Oh, ditambut. Oh,
0: bae.
3: Mang naha tadi tanya lagu mah?
0: Mau mana jana kan si Ramon?
1: Tanya Ramon. Mana nanya lagu ka mana ya tuh? Manfaatna tuh.
3: Iya mang atuh mang lagu iya mang anu ning anak gadisnya yang telah
1: obor ya. Obor judulnya obornya
0: naon obor nah
3: orang sih mang jadi karena obor
1: naon atuh
3: kita mang pokok nama naon ning kita pokok namanya yang ditunggu lagu nala pokok nama
0: bener naon lagu naon
3: kan weta bang ting judul nama tak apa
1: nah penyanyinya saha
3: ning mang dengan kereta malam. Nah, tadi
1: mah. Nyasan udah bisa pret teh PT KAI kereta
0: malam.
1: Oh, Juwita iya. Malam aing gimana Juwita malam.
3: Dangdut.
1: Eh, lain aing Juwita malam, slang slang Juwita malam.
0: Dengan kereta malam. Oh, Kak Mang Emen, ieu mah lagu Mang Emen 212 TSM.
3: Ini semua balik. Ngaji kan ucan menang MBG itu.
1: Mang tuh aing.
0: Lu balik.
3: Siapa tuh Bang? Itu sing sarehat ah,
1: Bangnya. Amin, amin sok lah bae nya.
3: Oh, tadi sedikit salam kanu pendemo nya Mang. Pokoknya mah
1: sing salam. Sing damai ya.
3: Heeh, pokoknya mah.
1: Yo,
3: tadi teh ngomong kemarin damang Paul.
1: Nya sok lah.
3: Heeh. Atuh Bang aing ngomong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hanya ka ku aing diangkat
1: cek aing ge nya
0: balik
1: teh kusama nu kereta malam sanu nyanyi teh bohong eta eh kumaha teangana
0: tuh heeh ngenyoh wae cenah tuh cek mamih depa ge apa ngenyoh teh pan
1: nganyungnya
0: heeh
1: ya sok puter lagu lah
0: siapa ieu teh lagu dari pertama dari Padadang jeung Padante.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: yang diminta secara salam on air sudah kita persembahkan buat Anda semua, sahabat. Tadi lagu Kus Plus dari Mas Dante atau Bang Dante
1: dan si Ibe mana? Naon laguna si Ibe?
0: Itu intinya
1: kereta malam.
0: Tidak si Ibe gitu ya.
1: Janganlah si Ibe.
0: Dan di googling ya, biar naon itu bingung kan
1: gue. Station station kereta kan?
0: Naon?
1: Hah? Wah laguna tuh ini ada tempat rugu atau? Kita nyanyi nanti apa? Nyanyi nasaha lagu judulnya naon?
0: Ya gitu. Bingung kami lagi.
1: Pak, bingung.
0: Wan,
1: tapi jangan bingung sahabat suaranya, kalau mau datang ke Bandung jangan bingung untuk memulai titik, mencari titik awal untuk menjelajahi Bandung dari mulai wisata kuliner, wisata belanja, langsung ke L Hotel Bandung.
0: Jangan bingung-bingung sahabat,
1: bayangin sahabat suara ya, ini tempatnya nyaman untuk keluarga, kemudian juga ini kalau mau ke Jalan Braha,
0: Braga
1: yang legendaris di dari L Hotel ini cuma 50 meter. Senepi atau dua kali koprol gajah istilahnya mah senepi.
0: Ngomongin sorangan.
1: Dari stasiun Bandung cuma 10 menit sahabat suara ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung tanya informasinya untuk reservasi, langsung telepon ke 022-423-2286 atau 087-777-677-0067. Di follow Instagramnya, dilihat-lihat di @lhotelbandung.
0: Baik, kembali lagi kita bacain WA yang sudah masuk di 08112210051. Ini ada Mas Bey di Ibun. Suara seru, au, ibalahin sama isu-isu. Kami jadul mantul merudul ban. Niki Astria sudah tadi ya. Kirim nama kanggo sadaya jamaah urbannya, hatur nuhun ban. Fis KL Barca, oh Barca,
1: Barca. Kenaon Barca main?
0: Nyamperin?
1: Kamu ikuti ya?
0: Barca mana?
1: Wah seru kali, gak Inggris tahun ini tidak? Tari itu. Ari Maulana juga ini sudah masuk dari Cianjuang. Assalamualaikum, Urban.
0: Salam.
1: Sehat, salam sukses, teras ya. Salam kanggo anu ngadangukeun is suara lagu nama Air Supply. Atau lagu barat mah kemarin Rabu. Kalau lagu barat request aja hari, cuma hari Rabu bisa request lagu barat pak ya. Ya.
0: Goodbye, goodbye itu ya geningan. Ayah TNI ya. TNI amat pagi, Ayalmi Awanda, kami cedul mantul, request laguna Bongkar dari suami. Salamnya buat Bunda Mary, Arabella Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng, Jasep Kepu, dan semua jamaah urbannya, makasih.
1: Abi request lagunya karena Abi nama di kebongkaran ku suami.
0: Imane.
1: Nama dibongkar ku suami.
0: Ayah ku suami malah ini kebongkaran, imane, kewajiban, nah, kewajiban.
1: Kan dibongkar mi di purutulan
0: kewajiban tama
1: di purutulan mi gue sampai dibongkar atuh
0: cetan naon
1: eta dibongkar tuh langsung di
0: sok degungkeun mandra degungkeun sok geus dibongkar tuh naon
1: dirapikan deui
0: ya geus halus berarti bengkel salah kita teh
1: wah itu tukang bangunan
0: tukang bangunan ayo kita terus lebet deui Kang Eeng di Cililin Jamrud ah
2: eng
0: Surti Tejo nuhun sing sarehat. Kucing di kancer si Eeng. Nah, si Wada tukang maraban si Eeng ayeuna.
1: Punten ya lah, kucing namanya Eeng di kancer. Corotnya kita tuh bisa tarik.
2: Eeng, Eeng, Eeng.
0: Ima Kang Eeng,
1: Ima Kang Eeng. Ima Kang Eeng benten ya, Ima.
0: Kan artis gaya ya, Eeng almarhum.
1: Eeng
0: Sabta. Eeng Sabta Hadi. Itu teh aktor terkenal, Eeng Sabta Hadi teh.
1: Mas Hadi.
0: Hei, Mas Hadi mah di situ, ayeuna mah di Ujung Soang.
1: Angkutan gak aja, angkutan gak ya.
0: Naon?
1: Eeng, Eeng, Eeng.
0: Eeng, Eeng, mah beda daya sama Elep. Ya ya Pahmi Pahmi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mang Wanda Mang Elmi nuhun. Mang Abi calon ayam goreng muni awis pisan Mang pas MBG libur mah 27.000 per kilogram. Ayeuna mah tos 42 jam
1: bener. Ayam goreng
0: heunya.
1: Asa capek saya itu sa biji teh nya.
0: Nya asa capek nahungkul calon ayeuna mah Mang batina ipis pisan. Tuh bener teu. Tuh pas sakeur MBG libur mah 27.000
1: per kilogram. Jualna sakeureut atuh 25.000.
0: Kumaha ari maneh?
1: Nya kan namanya kan batina ipis ya jualnya mahal kan namanya batina gede
0: payu ya teteh
1: ya itu jarang ngulit
3: biar makin semangat yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2020.

0: Cafe yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Saya baru tahu, Wan.
1: Apa?
0: Lagu Sheila on Seven ya. Ini ternyata bahasa Sunda ya.
1: Ini bahasa Indonesia, Pak. Tertatih, Pak.
0: Nangtung, Pan. Ay, bahasa Sunda na.
1: Tertatih-tatih, teh.
0: Ternangtung-nangtung.
1: Sekonyong-konyong ini, Pak.
0: Koder dong, sekonyong-konyong.
1: Sekonyong-konyong.
0: Tertatih itu ternangtung.
1: Di papa.
0: Oh, di mama tuh.
1: Bisa.
0: Sama sih, kita bacain WA yang masuk nih.
1: Ada beberapa yang belum kebaca ya.
0: Kayaknya ya.
1: Ini mah udah ya, ini mah ya.
0: Iya.
1: Ahmad Gobel udah belum?
0: Belum dong.
1: Alhamdulillah Ahmad Gobel Sukamukti Ketapang hadir selalu. Kami manis ini mau request lagu dari Januari Kristi.
0: Iya.
1: Salam buat Barudak ISB angkatan 2007. Oh. Cing sarehat sukses jeung laloba duit.
0: Atur nuhun. Jurusan naon Ahmad Gobel terakhir teh tuh? Ahmad Gobel ayeuna kana naon usahanya? Aya Abdul oge met pagi mang request mungkinkah terjadi Tri Utami dan Utali Kumohoa sing sarehat memang. Amin.
1: Ada atek di Karang.
0: Nah, tuh kan dia sih.
1: Tineng meni naon
0: cenah? Halieum kieu mang. Eta foto hareup dipoto
1: di hareup. Kaluhur si atek teh.
0: Heuh, ieu aya si Ajay jeung si Dung Cadas.
1: Dung Cadas.
0: Alhamdulillah ya boga babaturan enak mararaju euy. Dung Cadas ge tuh. Tina usaha tahu.
1: Nya nya.
0: Tingali ayeuna, tapi awak mah penaik anger.
1: Saya tahu hubungan jenis usaha jeung kanu kajangkungan awak eueuh.
0: Bisik wan, ari geus beungan mah panan jadi jangkung wan, minum susu terus.
1: Tahu ieu mah mi. Tahu. Hola Elmi Awanda.
0: Hola.
1: Salam kangen dari Irin dan Catra.
0: Oh,
1: salam buat teman di sana. Irin
0: kemana wae?
1: Lagi ngapain kamu?
0: Irin teh dulu bekas pegawai kita marketing dan Catra juga suaminya juga di sini dari ENP. Jadi alhamdulillah kantor kita tuh mempersatukan, mempertemukan ya jodohna di dieu mahnya. Nah, ini salah satunya Irin
1: dan memisahkan.
0: Siapa?
1: Nah, siap. Nah, ada yang bersatu, ada yang terpisah.
0: Geus tong dia mongkeun si teh. Ada Denta di Awi Ligar, Mang, nu karasep. Tur lalucu juga laci lalocotan. Laguna yuk emang. Salamnya buat pendengar Iswara sing sukses, bisa buat kalian berdua aja sing tambah sukses aja.
1: Tenu. Amin. Ada Arabel Ciu juga nih. Pagi Urban lagunya dari Meriam Belina katanya ya.
0: Mariam, Meriam Belina.
1: Wad. Buat Nia Cewoda salamnya Anjar, Ajay, Ajasep, Pak Budi, Mang KL. Hah? Mang kalau lagunya
0: Nggak ada,
1: ganti aja perjalanan Frankie and Jen.
0: Frankie. Ada Firman Calengka.
1: Kemana tuh Frankie?
0: Frankie and Jen, oke sarua euy. Assalamualaikum Mamang Urban, nu hebring wilujeng enjing mang hoyong lagu judul-judulan ti PMR. Salamna kangge sadaya pendengar Iswara salam dunya hatur nuhun mang omangku. Mun teu aya judulna
1: tadi teh ieu beureun nu cing ibe ieu.
0: Oh,
1: kereta Frankie. Malam perjalanan.
0: Oh.
1: Jigi-jigi-jigi-jigi-jigi-jigi-jigi.
0: Untuk itu
1: teman kereta berjari.
0: Nyata laguna Frankie and Jen perjalanan sebenarnya loba. Oh, si Ibeta laguna Frankie and Jen.
1: Jelas lah si Ibeta gitu jelas atuh dah.
0: Pian Cililin enjing dua Urban. Si Ramon mah calana eueuh nu mah himang teu diajakan.
1: Asli dipinjamkan
0: satu dipinjamkan, dipinjamkan. Oh, nya perjalanan tuh marere Frankie and Jen ras urang puter lah.
1: Yang perjalanan ya. Perjalanan ini
0: ayo perjalanan
1: menggunakan kereta malam. Nah, tadi jugi-jagi.
0: Aya Frankie and Jen. Orang puterkeun karunya lah.
1: Jen teh sami, Frankie kan si Frankie. Jen teh sa. Jangan usul jeung Tarzan lain, da Tarzan and Jen aya lagi. Lain Frankie and Jen.
0: Nah, jadi lagu
1: deui. Lagu ieu teh.

0: Sahabat Suara, sebuah lagu dari January Christie dengan judulnya Melayang. Tapi biasanya nu melayang teh biasana mah eta wan
1: melayangan.
0: Bal ai mane.
1: Oh, bal.
0: Hayeuh ka dieu tuh, aik bridging ka dieu wan. Ini teh dan sekarang alhamdulillah akhirnya setelah kita lalaki KB gitu nya ayeuna mah aya teteh-teteh wan anu culture wan eta teh wan.
1: Culture mi.
0: Culture dong.
1: Jadi gini Sahabat Suara, hari ini di studio Iswara Bandung kita kedatangan ini teman-teman dari Invias Friend Fun Padel Turnamen ya. Nah ini ada siapa aja, mangga diperkenalkan dulu teh sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang nanti acaranya.
0: Ini mah kan turnamen
1: padel.
0: Harus assalamualaikum dulu, assalamualaikum teteh.
2: Assalamualaikum
0: uhti. Uhti. Kita caketan kan umikna teteh.
2: Ya gitu.
0: Sekarang teteh siapa aja ini teh?
2: Perkenalkan saya dengan Tita,
0: Tita
2: dari tim sponsornya Teman Event.
0: Teman Event.
2: Betul. Kebetulan saya membantu untuk support sponsor di sini.
0: Betul.
1: Di acara
2: padel. Di acara padel tersebut nanti tanggal 29 Agustus.
0: Sebelahnya teteh siapa?
3: Halo, saya Asti.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Project director.
3: Project director Cenah.
0: Oh, Asti. Nah, pakai Cenah tuh.
1: Jadi sebenarnya gini, Sahabat Suara, nanti tanggal 20 atau tanggal berapa teh?
2: 29.
1: 29 Agustus. Besok berarti ya Sabtu.
0: Besok. Oh, Sabtu itu.
1: Ini akan ada Invias, benar ya nyebutnya Invias Friend Fun Padel Turnamen.
3: Jadi ya. Sebenarnya nama eventnya, nama lengkapnya Ready Steady Game.
1: Ready Steady Game.
3: Nah, Invias Friends Fun Padel Turnamen.
1: Nah, ini panjang, bisa ya? Dijelasin sama Sahabat Suara ini turnamen padel
0: seperti apalah ya, gitu loh.
3: Jadi Sahabat Suara, si turnamen padel ini kan di Bandung tuh sekarang banyak banget ya, ya turnamen
1: banyak.
3: Padel.
1: Terus lapangan padel banyak daripada lapangan pekerjaan.
3: Iya.
0: Kamu kenapa jadi kesana?
3: Curhat. Ya. Jadi si turnamen padel ini dia kita adain sebenarnya awalnya karena seneng ya lihat teman-teman banyak yang main padel.
0: Betul.
3: Terus cuma kita ngelihat kayaknya teman-teman yang main padel ini kan sebelumnya tuh banyak yang nggak olahraga terus tiba-tiba kayak bisa seminggu 5 kali main padel gitu. Kayak kita bisa deh bikin turnamen padel tapi bukan sekedar turnamen aja. Jadi ada edukasinya juga lah tentang gimana supaya kita gak gampang injury kayak gitu-gitu. Nah, kita juga bikin si turnamen ini bikin fun. Jadi sengaja kita bikin buat women beginner sama men lower bronze supaya yang teman-teman yang
1: baru bisa ikutan,
3: belum pede ikut turnamen bisa nih. Plus kebetulan Tahilalats Padel Club baru mau buka nih.
0: Sebentar, apa namanya?
3: Tahilalats Padel Club.
0: Karang.
1: Tahilalats
0: ya, Karang. Karang.
3: Betul, Tahilalats. Ada kalau di Instagram ada Tahilalats.
1: Jadi anggotanya harus punya Tahilalats ya.
3: Iya.
0: Kalau ada tete
3: ada.
0: Itu tuh kayak ini tahu enggak zaman bebe dulu trackball.
3: Mirip ada mikir
0: nih. Kayak kayak zamanan ya bebe.
2: Trackball. Yang bulat itu loh. Aduh, ini jelasin.
1: Terusnya itu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang menggagas acara ini siapa? Atau pementahi lalat?
3: Dari Teman Event.
1: Oh, Teman Event.
3: Dari Teman Events. Kita yang pikiran itu kita bikin. Nah, tadi nyambung kebetulan nih baru buka nih si Tahilal. Baru mau buka Tahilalat Padel Club ini. Jadi tematik Padel Club pertama di Bandung karena nanti Kang Elmi sama Kang Wanda
1: ya.
3: Bisa main juga ke sana nanti bisa lihat karena nanti lapangan padelnya tuh dia ada ini, ya ada
0: pakai baju Indomaret gitu pakai baju
3: Tahilalatsnya itu ada di situ.
1: Tahilalats kartun ya.
3: Iya
0: betul. Oh, kira-kira pakai baju Indomaret pakai suster gitu
1: tematik. Atau tematik beda deh
3: ya cosplay. Cosplay ya
1: teman. Jadi itu ya. Jadi ini dan berarti bisa dibilang ini bukan dalam rangka si launching si tempat padel baru juga ini berarti gitu.
2: Sekalian ya.
3: Lebih ke pre-opening sih karena mereka belum buka buat umum juga. Jadi nanti teman-teman yang main di sini itu jadi orang-orang pertama yang
1: coba di sana.
3: Coba di sana.
0: Gitu. Ini tempatnya di mana sih teh?
3: Tempatnya di Cigadung.
0: Oh, Cigadung.
3: Cigadung Raya Tengah. Jadi dari Borma tuh masih di atas lagi.
0: Iya, iya. Belok kiri kan?
3: Belok kiri, betul.
0: Terus lurus.
3: Udah di situ kalau lurus ke Abuligar. Terus kalau Borma ke atas terus kan kayak
0: iya.
3: Ada pertigaan.
0: Ini kan
3: belok kiri.
1: Oh, pas pertigaan itu yang ada rumah makan Padang.
3: Aduh, rumah makan Padang mah agak
4: di bawah.
3: Ya, kanan ya, ya,
0: di bawah.
3: Ya.
0: Cuma kalau udah saya etik. Dekat kantor kelurahan Sacana.
1: Sebelum atau jauh besar.
3: Aduh, ini boleh sebut brand enggak sih?
0: Enggak apa-apa, bebas.
3: Itu C59 dulu.
0: Oh, ini bekas C59.
3: Betul.
0: Oh. Iya.
1: Oh, di situ tempat.
0: Oh, kan kan pabrik C59 Pak Wiyo itu didinya asalnya jadi pade lah ini teh.
3: Cuma mungkin kita perlu sampaikan juga karena ini masih fresh banget nih si lapangan. Alright. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada imperfections kurang di sana sini itu mohon dimaklumi, tapi kita menjamin insyaallah nanti tetap aman dan nyaman untuk turnamen.
1: Nah, tadi yang menarik ada ini ada edukasinya karena sekarang kan FOMO ya banyak orang ya untuk main padel ini. Bentuknya seperti apa teh nanti maksudnya kan si bentuk edukasi buat melalui turnamennya atau gimana?
3: Jadi nanti di turnamen itu kita ada semacam workshop injury prevention itu di kita menggandeng Activate Sport Therapy namanya. Jadi
0: Activate yang di mana itu yang di
3: Activate-nya ada di Ciamplas.
0: Di Ciamplas ya.
3: Oke, iya, benar. Di Ciamplas. Nah, nanti kita ada master terapisnya dari Activate yang juga dosen sport science UPI. Dia akan ngejelasin nih sama teman-teman yang nanti main, dia akan ngejelasin
1: jadi ada sesi coachingnya gitu.
0: Siapa tahu orang antapannya
3: yang hadir kan ada. Iya betul, Kang Rida namanya.
0: Kang Rida.
3: Kang Rida. Jadi nanti dia akan ngejelasin pemanasan yang benar, terus kalau cedera harus gimana. Kemudian ada coach Dejul juga, dia salah satu coach kenamaan lah ya Kota Bandung, coach padel Kota Bandung. Dia akan bercerita dari segi pengalamannya dia, mungkin injury yang pernah dialami.
0: Tuur lo banamun cowok mawan.
3: Tuur sama ini.
0: Iya, engkel.
1: Jadi intinya itu ya bentuk edukasinya nanti seperti itu. Dan ini juga bisa Anda dapatkan ya, jadi informasi kalau Anda ini buat peserta aja berarti yang edukasi, atau bisa juga yang datang aja pengen tahu itu boleh juga.
3: Sebenarnya ini adalah fasilitas buat peserta. Okay. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau datang ke sana, mau ikutan juga boleh sih. Nah, datang aja.
0: Nonton jadi, boleh ya nonton ya.
3: Boleh banget.
1: Tanggal 29 sahabat suara, 29 Agustus Sabtu besok ya. Sabtu besok mulai jam berapa mulainya?
3: Kita turnamennya mulai jam 9
1: pagi.
3: Pagi sampai jam 6 sore. Terus selain turnamen tadi ada workshop, kita juga ada garage sale sama bazar nih.
1: Oh, jadi yang datang ke sana berkunjung juga bisa
4: jajan-jajan
1: ya. Garage sale-nya barang-barang pedal juga, barang-barang olahraga.
3: Iya, barang-barang sport sama baju-baju casual sih.
0: Oh, okay. UMKM juga ada, bazar di sana.
3: Ada bazar makanan gitu. Ada, iya.
1: Oke, jadi banyak sebenarnya, jadi acara yang menarik ya sahabat suara.
4: Betul.
1: Sekali lagi mulai jam 9 tanggal 29 Agustus hari Sabtu bisa datang ke sana.
0: Di Thailand seberapa court teh?
4: Ada 4 ya.
0: 4.
4: Ada 4.
0: 4 court di sana ya. Jadi semuanya dipakai buat si turnamen ini.
1: Jadi yang menarik katanya, kan saya juga belum pernah kesana, nanti bisa dicek di Instagramnya mungkin. Jadi tematik ya si ininya di bisa dibilang didesain dengan tadi satu-satu si iconic Thai Lalat itu ya. Kalau di Braga kan sempat ada ini kan, di Braga Pak ada kafenya.
4: Thai Lalat Braga. Nah, ikonnya juga sama ya.
0: Oh, eta.
1: Aya kalau padel lah namanya si Thai Lalatnya.
0: Nyatuan.
3: Indes ekonomi ya.
4: Ekonomi.
1: Nah, sahabat suara seperti apa aja nanti turnamennya? Ini apakah masih ada kesempatan untuk bisa daftar, bisa ikut? Nanti kita akan ngobrol lagi tentang itu ya. Tapi
0: soalnya Teh Tita belum ngomong ini Teh Tita.
3: Nanti giliran
4: Introvert saya.
1: Kalau apa sosial media yang bisa diakses biar sahabat suara juga bisa lihat-lihat di sosial media ada nggak?
3: Iya, bisa di Instagram kita @teman_events.
1: Teman event ya. Informasi tentang acara ini ada di
3: Instagram
1: teman event ya. Dicek dulu sahabat suara, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut tentang ada kategori apa aja di turnamennya. Kemudian juga
0: apakah ada eksibisi artis mungkin? Nah, ada mungkin, penyiar yang di sana mau bising aya bising
1: aya. Penyiar mah.
0: Noh, loro-loro penyiar. Sok nya kalau sahabat suara juga mau nanya-nanya juga boleh. 0811221051 aya Teh Tita sarang Teh Asti nya nu bakal ngawaler pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua ya.
5: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. You came dengan hanya bayangan, sahabat suara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Teh Asti dan Teh Tita. Ini adalah panitia lahnya dari Invias Friends Fun Padel Turnamen.
1: Iya,
0: tadi mah Teh juga... Astinya. Ini mah Teh Tita, cobi Teh Tita.
2: Yes.
1: Apa yang membuat acaranya jadi seru, nah, sahabat suara harus datang ke sana, Teh?
2: Acaranya ini banyak kegiatan yang bisa disaksikan di sana ya. Itu selain melihat acara padelnya itu sendiri kan, sebetulnya bisa aja kan datang gitu ya, melihat keseruan turnamennya gitu ya. Tapi juga ada bazar kan, ada bazarnya juga. Lalu ada garage sale yang terpenting itu.
1: Garage sale,
2: betul ya. Garage sale-nya kan ada terutama ya, itu sport apparel sih sebetulnya. Tapi ya, casual-casual juga sebetulnya ada sih.
1: Nah ini
2: gitu. Jadi mungkin gak semesti main gitu ya, main padelnya. Bisa kesana jajan-jajan mungkin kan ya gitu. Boleh-boleh banget gitu.
1: Sama sekalian cari apparel sport juga ya, karena
2: betul, barang-barangnya oke lah gitu pastinya.
1: Nah itu jadi yang menarik sahabat suara ya. Jadi yang tidak ikut lomba pun, selain nanti bisa nonton turnamennya, bisa tadi belanja. Siapa tahu bisa dapat barang yang Anda cari di sana dengan harga yang lebih ekonomis.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
0: Iya, Pak Babeh naon juga enggak WA Pak Babeh Budi Dalton nih. Ada berapa orang di sana? Kate Asti, saya auranya warna apa? Naon? Tahu. Cuma panitia Pak Babeh ah. Suka ngono wae Pak Babeh. Teh Asti nomor lepisnya berapa? Nah,
1: bukan baca aura. Baca aura beda lagi harinya Pak Budi.
0: Pak Budi
1: kan ada segmen baca aura biasanya.
0: Mending baca adlib, ayo nama baca adlib jawabannya. Ada juga jawabannya.
1: Iya, daripada baca aura mah baca adlib aja.
0: Apa wah?
1: Lima tugas Papandayan kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, ini mah di Papandayan ini sahabat suara ada tepatnya di Pago Restoran, ada yang namanya Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch setiap hari Minggu jadinya. Jam 12 siang sampai jam 4 sore nih. Ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai dessert favorit ya. Rp250.000 net per orang, promonya buy 4 get 5. Nah untuk reservasi langsung aja WA ke 0811-2232-392 atau dicek di Instagramnya lah ya, tanya-tanya, dilihat-lihat di sana di @pagorestoran dan @dpapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.
0: Nah Teh, tadi sempat kespil pertanyaan dari Wanda. Sebetulnya si padel ini tuh kan udah full lah ya, udah si pesertanya udah ada.
1: Udah full ya?
3: Udah full.
1: Terus ada siapa ikutan lah?
0: Iluan padel kan?
1: Iluan markiran.
2: Boleh, masih ada slot markiran.
0: Markiran.
1: Nah ini kalau dari kelasnya sendiri yang atau apa ya disebutnya kelas atau apa ya? Kalau di padel
3: kualifikasinya
1: apa aja?
3: Silakan cerita.
2: Kualifikasinya itu ada woman beginner ya.
1: Okay. Woman beginner ya.
2: Ada kebetulan ada 32 pairs.
0: Ya.
2: 32 pairs dengan total peserta 64 berarti ya.
3: Woman beginner
2: 16, yang men lower bronze-nya itu juga 16.
1: Jadi memang ini untuk para pemula ya, nggak ada apa
0: profesional.
2: Jangan dong.
1: Cuma serius main.
2: Kesempatan ya. Ya ini kita fun turnamen aja sih, yeah, gitu ya, seru-seruan aja. Okay. Gitu.
0: Intinya juga memperkenalkan kan ya.
1: Tapi ada hadiahnya nggak?
3: Ada dong.
1: Hadiahnya apa teh? Hadiahnya nih buat
3: hadiahnya
1: para
3: ada
1: juara nanti.
3: Uang tunai total 9 juta rupiah.
0: Tuh.
3: Plus produk dari sponsor.
1: Nah itu.
0: Pak Babe nanya, ada sepak takraw gak? Padel.
1: Sekarang woy Pak Budi Dalton mah ya. Aduh, di kantor. Di jalan di
0: tuh, Icang Hilman. Selamat pagi Wanda, Elmi, Urban, Sarang Teteh. Satu hal yang jadi hanya kal jauh teh, tempatnya kenapa tidak di tengah kota atau minimalnya yang
1: di dekat atau ke situ mah?
2: Di Gadung mah kota.
0: Dekat atunya. Oh. Icang di mana Icang? Amun Icang di Garut.
1: Oh, Bandung Timur itu jauh, itu Cibiru saya tahu, jauh di Cibiru.
3: Pak Icang, kalau mau bikin turnamen padel di Summarecon boleh hubungi teman events, nanti kita yang organize.
0: Jadi si teman event ini sebetulnya juga bisa gitu ya mengorganize event padel. Tapi event apa aja yang bisa di
3: kita tuh sebelumnya eventnya edukasi sama family sih.
0: Okay.
3: Jadi untuk masuk olahraga tuh baru tahun ini.
0: Hmm.
3: Gitu. tapi bisa lah.
0: Bisa diatur lah. Bisa MC.
3: Iya.
1: Kurang sporty mana
0: sport orangnya wan. Atlet panjat pinang orang itu wan.
1: Ya jadi sekali lagi, tapi jam 9 kan mulainya. Hmm. Ada hiburan-hiburan juga gak sih? Atau memang wajar aja?
2: Hiburannya ada
1: DJ. DJ. Oh DJ, ada DJ ya.
0: Siapa DJ-nya?
3: Ada DJ Aswin.
1: Oh DJ. Jadi nggak DJ sampai main padel dia?
0: Nggak dong.
3: Sambil nyemes.
0: Oh, sambil nyemes.
1: Ya jadi silakan ini karena ini pendaftarannya udah ini ya.
3: Iya, tapi Mas main aja ke sana.
1: Iya, kan jadi kalau yang mau datang aja apa enggak silakan. Hmm. Pertama mungkin nanti silaturahmi banyak yang kenal pasti ya. Sekaligus tadi nanti cari apakah ada. Yang si bazar sama ini itu apa aja ada bisa dibocorin nggak yang yang udah pasti ikutnya gitu?
2: Pasti ikut ya. Kalau untuk bazar makanan mungkin ya tenan itu yang udah insya Allah bakal ada di sana itu ada dari rice bowl dendeng balado ya. Itu, wah, itu apa namanya kita sediakan nanti di sana untuk bisa jajan-jajan di situ. Ya. Lalu ada dari gula padi
1: ada ya.
0: Donat nah.
2: Donat. Makanya ke sana nanti ada donat dari gula padi tuh, kan gitu ya. Sementara sih yang baru confirm
1: yang produk-produk si apparel sportnya?
2: Apparel sportnya kita dari Garasel-nya ada juga ya. Apa namanya? Barangnya sih dari
1: mulai sepatu,
3: ada aja raket, barangkali nyari raket, terus
0: acuk kayaknya acuk.
3: Ada salah satunya dari ini juga dari Teh Melimono dia juga ada barang-barangnya dia.
1: Oh, Garasel ya.
2: Iya.
0: Baju Persib dan barunya kan yang kabarin dipakai.
1: Anjar menang kabarin baju Persib pas launching Teh Melima. Mungkin di Garasel, ternyata kurang diundang.
2: Nanti juga ada dari Rabani di sana buka stand bazar juga. Enggak ya.
3: Sama dari Heiji
2: brandnya.
1: Dua Heiji dua
0: tuh. Heiji itu baru. Ya bawa wis masuk kacau ya. Teman event siapanya teman Tarzan. Kawan Hawaii. Ini mah IO lah bisa disebut IO ya. Betul. Gitu ya. Teh gini teh. Bakal ada yang nanya nih dari Mas DC, bakal aya nu jualan sepatu bola teu?
1: Iya teh, di padel, Pak.
0: Ieu pendengar kamarana. Lah Pak Babe kajalanana teh jadi tebalik kamarana.
3: Mas DC datang dulu aja, lihat sendiri barangnya. Siapa tahu enggak nemu sepatu bola tapi nemu baju bola?
0: Nah,
1: siapa tahu kan enggak tahu ya. Jadi iya, jadi si Gerard ya. dari tadi tadi Teh Meli ada lagi dari siapa enggak?
3: Ada. Datang aja lah pokoknya harus ya, lihat sendiri.
1: Pastinya, tapinya pasti dekorasi juga ya sahabat saudara.
3: Iya pasti.
1: Bakal jadi hal yang menarik nih kalau datang ke sana nggak nyangka bisa dapat produk-produk yang anda cari dengan harga yang lumayan cukup miring.
2: Affordable in this economy.
0: Aduh, tambah bahaya. Affordable.
2: Dengan kualitas yang
0: premium, gitu ya. Premium.
2: High brand gitu. Oh,
1: nah itu yang dicari Maya.
0: Aduh.
1: Nah, sepatu ya.
0: Sepatu apa, Wan?
1: Saya mencari sepatu, Mi.
0: Sepatu ngaramet kalau.
1: Sepatu padel.
0: Sepatu padel.
1: Ya sepatu olahraganya padel banyak udah enggak ada sepatu khususnya ya.
0: Raket kayak gitu ya.
3: Raket ada.
1: Raket nyamuk itu yang
3: raket. Kayaknya itu mah kalau second agak-agak ini takut kurang nyetrum.
0: Nah, ini ada yang menarik tadi. Ada di sana kan apa ya disebutnya teh yang terapis gitu ya teh. Kalau misalkan
1: memang hanya pas eventnya aja atau pas nanti juga ada jadi ada standnya di sana.
3: Ada terapis di sana.
1: Jadi bukan hanya pas event aja ya?
3: Bukan hanya pas. Maksudnya gimana?
1: Enggak maksudnya ke depannya pas acara aja gitu atau
3: ada kita si activity itu mereka ada terapi centernya itu di Ciamplas.
1: Gitu. Maksudnya di sana bukan buka cabang di sana nanti ke depannya enggak?
3: Belum
1: ya.
3: Belum.
1: Cuma pas event ada di sana.
3: Pas event ada.
1: Jadi kalau itu saya juga pernah datang ke acara padahal jadi ada di selain kalau yang mau terapi pijit atau apa di sana bisa gitu ya.
0: Inti nama lamun di itu tengah kieu ya. Kalau sahabat suara sakit badan ke sana juga di massage bisa.
3: Jadi itu sebenarnya kan fasilitas buat pemain, tapi kalau misalnya nanti lagi sepi-sepi lagi enggak
2: mau coba
3: ini pemain mau coba mangga.
1: Oh, gitu boleh ya.
2: Dirilis lah ya.
1: Dirilis ya, gitu, relax ya.
2: Biar enjoy gitu.
1: Nah, gitu.
0: Nyala mun kayak kasusa jeung karuda
1: salah punya masalah
0: dirilis kan itu.
1: Tapi yang pesertanya ada yang ini enggak dari kalangan selebriti gitu, peserta-pesertanya ada nggak siapa?
0: Mungkin ada.
3: Selebriti padel sih.
1: Selebriti padel gitu ya.
3: Selebriti padel. Eksebisi kita tuh pengen bikin sebenarnya eksebisi, tapi kemarin kita coba bikin si event ini dulu lah. Nanti kalau misalnya ngelihat animonya, kalau misalnya banyak yang akang-akang penyiar mungkin nanti mau, kita bisa bikin
1: boleh
3: lagi.
1: Cuman saya mah dah baru dua kali main padel juga. Jangan melentung wae kalau gue.
0: Kuma awak dah soalnya mana lawan?
1: Lain mau.
0: Mana emang pan? Alusnya sumo. Mana emang pan? Alusnya
1: sumo. Ada orang menang kemarin ke.
0: Menang lah.
1: Menang padel kalau mana?
0: Asli tak? Jeng saha pas itu.
1: Kalau orang enggak sepi mana tu?
0: Jeng saha.
1: Jeng babatura.
0: Oh hebat ya Wanda ya. Ikutan atau teh tak ajakan teh Wanda teh. Atlet padel gitu.
1: Atlet kira-kira dua kali main. Ya jadi sekali lagi sahabat suara bangga bangga ditunggu ya nanti. Sekali lagi tanggal 29 Agustus hari Sabtu besok. Di alamatnya apa sih Cigadung jalan kalau dari segi alamat?
3: Thailalats Padel Club, Jalan Cigadung Raya, Raya Tengah.
1: Cigadung Raya Tengah itu ada kelihatan
3: belum? Ada.
0: Gede soalnya kan.
1: Jadi Borma ke kanan, itu pas ada pertigaannya di situ jadi kanannya.
3: Borma lurus.
0: Lurus
3: terus. Lurus. Pertigaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Lurus ya terus, lurus terus kita ayah.
1: Borma tepat pas belokan Borma tapi lurus berarti ini.
3: Lurus ke atas.
1: Lurus ke arah Sarang-Sarang.
3: Ligar ya.
1: Awiligar. Terus nanti pas ada pertigaan ke Ciri.
3: Pertigaan lurus ke Awiligar, kiri ke balik lagi ke Cigadung.
1: Nah, di situ ya.
3: Pakai Google Map aja. Di Google Map.
1: Thailalat Padel Club itu ada ya di mapnya. Ya.
0: Tah terus terus. Tah belah di Jawa.
3: Gitek gitu ya.
0: Gitek. Belah di Jawa. Ya sok ah, sahabat suara kita nanti ngobrol-ngobrol lagi bersama Teh Tita dan Teh Asti. Kita bang enak lagu gelarnya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 20

27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung. Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu dari Iklim yang judulnya Tayamum.
1: Suci dalam debu.
0: Ya, tayamum panang. Bener.
1: Saya
0: cai ayeunanya. Sing araya
1: cai. Ini Bapak Dani nih dari Lawas.
0: Oh, request
1: Wan Palas.
0: Atos tadi Wan Palas mah.
1: Bapak Dani katanya.
0: Nusanes, Nusanes.
1: Salam buat pejuang demokrasi, selamat semangat perubahan.
0: Sekarang tuh lagi demo memang. Jakarta teh gitu ya.
1: Juga ya, sama di Bandung ge.
0: Ya, tapi Wan ayeuna teh Wan mudah-mudahan teuna naon soalnya ITB ge keur wisuda ayeuna teh. Jadinya teh
1: gitu. Sok lah kita mau berjuang di jalannya masing-masing.
0: Betul.
1: Yang padel sok berjuang main padel lo bener ya.
0: Tah eta.
1: Keren gitu. Nah, nah, kita review lagi aja teh.
2: Yes.
1: Buat acara Sabtu besok tanggal 29 ini di acara apa tadi lengkapnya apa?
0: Invias Friends Fun Padel Tournament.
2: Ready Steady Game.
1: Ready Steady Game Invias Friend Fun Padel Tournament ya. Silakan di review lagi teh.
2: Ya, jadi buat semua
1: sahabat suara ya,
2: sahabat suara yang ada di Bandung gitu, atau dari luar Bandung juga boleh, yang lagi kebetulan ke Bandung ya, karena kebetulan kan acaranya di hari Sabtu, boleh loh mampir-mampir kalau lewat-lewat sekitaran Dago atau jalan-jalan ke daerah atas Dago atas gitu ya, mampir boleh ke Thailand Pedal Court yang ada di Jalan Cigadung Raya Tengah. Ada event Fun Padel Turnamen nanti di sana tanggal 29 Agustus dari jam 9 pagi sebetulnya mulainya sampai dengan jam 18 hari Sabtu. Ditunggu sekali kedatangannya kalau misalkan ada waktu dan ingin mengajak keluarga, teman atau supporter, boleh banget di sana. Nanti kita juga ada garage sale, ada juga bazar ya, bisa jajan-jajan juga gitu kan. Nanti selain bisa nonton turnamen padelnya, memeriahkan acaranya, bisa juga di sana nanti belanja-belanja ya dengan harga yang affordable di acara garage sale-nya. Jadi jangan apa namanya, jangan takut nanti akan ini kan akhir bulan ya.
0: Betul.
2: Gitu. Sesuai tanggal gitu ya.
1: Jadi harganya aman. Masih terjangkau
2: ya.
0: Dan masuknya mah gratis kan ya?
2: Oh, gratis.
0: Gratis.
1: Daftar lomban lagi gratis nih, makan
2: iya, free registration kan. Free registration tapi dapat hadiah loh gitu.
1: Nah, itu makanya
2: itu kan luar biasa ya gitu.
1: Pesan udah langsung satu. Penuh itu.
2: Betul.
0: 9 juta tadi ya total hadiahnya.
2: Total hadiahnya 9 juta, ada beberapa dari sponsor juga lumayan loh. Lumayan banget loh sponsor-sponsornya. Maaf kita sebutnya.
0: Boleh sok.
2: Jadi
0: kita ucapin terima kasih buat sponsor yang mensupport event ini. Siapa aja teh?
2: Ada dari Bank BJB. Ada sponsornya juga dari asuransi Sompo. Dari Aktivit juga Aktivit. Kita sebagai salah satu sponsornya. Dari apa namanya?
0: Gula padi
2: gitu untuk produknya. Lalu
1: gula
0: berem? Gula bodas sekalian.
2: Gula semut ya. Ada dari biar meriah kan.
0: Terus
2: ada dari Sunpride tapi bukan pisang ya, bukan secauknya, tapi dari minuman ya.
0: Bukan cau.
2: Bukan cau.
1: Sunpride bukan produk.
0: Semut lamun ku cau eta mah hiji
1: semut. Produk minumannya ternyata ya Sunpride juga.
2: Iya, minuman Sunpride ada jus jus juga kan ya, fresh jusnya dari Sunpride. Nanti tersedia di sana untuk para pemain juga kita berikan juga dari Sunpride ya, gitu refreshment-nya. Lalu ada dari McD.
0: Oh, McD.
2: McD
0: sama kayak saya, McD, Mekal di Imah.
1: Kan Pak, kalau Pak Majikan.
2: Lalu ada dari Amidi sebagai support air mineralnya. Amidi,
1: anak minum di sekolah.
2: Masih kuat. Dari Amidis nanti untuk menyemangati ya gitu dulu, biar tidak lelah-lelah ya, gitu.
1: Dulu diskotik sekarang apotik.
2: Lalu ada dari kopinya Cozy.
1: Kopi si Rama atau malah.
2: Iya betul. Lalu ada dari Ozati.
1: Ozati?
2: Iya. Teh ya,
1: teh Oza ya,
2: betul teh Ozanya. Lalu ada dari Dailah juga.
1: Dailah teh juga.
2: Dailah makanan.
1: Oh, makanan ya, Dailah.
2: Dari Dailah. Sajian Nusantara.
1: Sajian Nusantara.
2: Betul. Dailah. Dari tenis ya.
3: Tenis outlet.
2: Okay. Dari Dauki juga ada.
0: Dauki mah hijab.
2: Dauki ya, hijab.
3: Baju sport mah.
2: Baju sport. Hijab. Lalu ada dari From Alphabet ya.
0: Alphabet.
1: ABCD.
2: Happy Go Lucky.
0: Happy Go Lucky.
2: Nanti bagi-bagi voucher di sana juga untuk
1: Happy Go Lucky. Baju kan Happy Go Lucky baju ya?
2: Baju ya brand.
1: Ciliwung gitu ya.
2: Betul. Ada dari juga Softtek Gravity gitu. Dari Softtek kita ada sponsor produk ya untuk semua peserta juga. Lalu ada dari Wardah.
0: Wardah.
2: Make up. Wardah.
1: Kang Erlan ya Wardah ya.
0: Wardah itu mah Wardah.
1: Oh, benar ada Kang Erlan mah.
2: Biar terlindungi kan lagi trik-triknya gitu ya. Lalu ada Kaf juga.
1: Ada Kaf. Si muka saya pakai sabun Kaf tuh.
0: Kopi.
1: Kaf itu. Kan?
2: Kaf.
0: Kaf
2: ya, buat iya, iya, iya, betul sabun.
1: Kopi mah
2: kopi mah Kaf. Terus. Lalu ada dari medisnya kita dibantu dari teman-teman Intibios.
1: Intibios ya.
2: Intibios.
0: Regrogionya rempek dia banyak.
2: Aman lah ya gitu ya. Lalu dari Rabani juga nanti ada Rabani. Lalu dari Heiji.
1: Heiji juga.
2: Lalu Bitaski itu apa ya, home cleaning service. Betul, secara online nanti ada pembagian voucher digital dari Bitaski. Dari Galor juga ada.
1: Galore.
2: Sama dari Bayrek.
1: Galore. Oh, Bayrek parfum si Pajar ya.
0: Tapi nu majuna lain si Pajar.
2: Bukan.
0: Mah tuh bosna, si
3: bosna. Sama ada yang ketinggalan dari Duraking juga.
1: Oh, Duraking.
2: Betul ya.
1: Aparel sport ya.
3: Betul. Sama satu lagi yang paling penting, kenapa ini namanya Invias Friends?
1: Ah, ini kenapa?
3: Padel turnamen karena brought to you by Invia.
1: Itu
3: IP powerhouse-nya Indonesia yang punya Tahi Lalat, yang punya Dagelan, yang punya Polix ya, itu Invia.
0: Terus terus udah semuanya.
2: Udah sama.
3: Dan tentu saja terima kasih kepada Iswara
2: tentunya sudah memberi kesempatan loh kepada teman event gitu.
0: Nah, kalau ngomongin teman eventnya sendiri pasti gimana nih?
3: Siap. Jadi teman events ini adalah event organizer. Kita bikin banyak acara itu orang mungkin kenal kita di event-event yang sebelumnya edukasi dan family. Jadi kayak parenting, kayak acara anak-anak gitu. Nah, tahun ini kita coba di olahraga. Teman-teman kalau misalnya mau bikin event nih daripada pusing sendiri, boleh kontak kita, biar bisa DM ke Instagram kita @teman_events. Nanti kita bantuin mulai dari konsep, bisa kita bikinin, cariin sponsor nih jagoannya Bu Tita gitu. Jadi pokoknya kalau mau bikin events kecil-kecilan, besar-besaran, kontak kita aja. Nah,
0: bisa gini gak Tita? Saya punya budget seanu. Teh pangjijehkeun abi hoyong ngadamel event padel, bisa gitu enggak?
3: Bisa. Nanti kita ngobrol aman, aja,
2: ngobrol-ngobrol aja kita ngobrol. Pangjijehkeun. Deep talk.
1: Kalau orang heula tuh mun
0: ditohol mah parah duit 10 juta misalkan teh hayang ya event misalkan.
1: Dagang siapa dagang 10 juta mah itu teh mainan naon Sony bayar
2: atuh. SWB. Siapa dagang?
0: Waduh.
1: Juta hanya saya nabung.
0: Keras sih Tita.
2: Milenial era gitu ya.
0: Ya. Terus apa lagi teh? Si kantornya sendiri di mana?
3: Kita kantornya di Sarijadi.
0: Sarijadi.
3: Tapi kalau misalnya mau ketemu kita bisa ditemukan di coffee shop terdekat lah.
2: Di mana aja lah kita.
3: Mana aja kita mau.
1: Tergantung wifi-nya kenceng enggak.
2: Anywhere lah ada, anytime pokoknya.
1: Siap.
2: Teman event mah gitu.
0: Terus sekali lagi media sosialnya adalah
3: @teman_events pakai S belakangnya.
0: Kalau si event ini ada media sosialnya?
3: Enggak, kita di teman events aja.
2: Di follow ya, jangan lupa.
1: Teman event ya, sama cara ya. 29 Agustus hari Sabtu besok mulai jam 9 pagi. Selain ada turnamen padel juga nanti ada garage sale, ada bazar kurang-kurang aparel ya, apa sport itu si garage sale. Jadi silakan ditunggu kehadirannya di sana sahabat suara. Tinggal datang ke sana. Tinggal mau nonton, mau penasaran, pengen tahu padel seperti apa, bisa datang ke sana ya.
2: Siap.
1: Terima kasih loh Tess, sudah hadir juga di suara ya.
2: Terima kasih.
1: Sing sehat, sukses.
0: Ya, salam ya, salam buat Sony, buat Ria, salam ya gitu ya.
1: Sony padel tuh si Sony.
0: Di Sony mah tuh padel sih mah. Kanu renang.
1: Aduh,
3: terima kasih suara sudah mengundang kita datang ke sini. Udah boleh cerita banyak soal
1: eventnya. Siap. Ya, sahabat suara juga terima kasih lo sudah bareng sama kita dari tadi pagi.
0: Ya.
1: Kita juga harus pamit hari ini. Cing lancar lahnya. Cing yang jadi maksud dan tujuannya hari ini silakan untuk jadi kelancaran. Dan jangan lupa siapa tahu ada beberapa demo OG ya, hindari
0: Ya, jalan-jalan
1: ya. Cewek impona lah, orang gua impona.
0: Akhirnya dari Jalan Supratman nomor 1, saya Elmi Urban pamit.
1: Saya Wanda Urban juga pamit.
2: Saya dengan Tita dari teman event.
3: Saya Asti.
0: Suara seru.
1: Au.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo Wargi Kanya'ah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota serta mengantisipasi potensi kericuhan selama aksi berlangsung. Gribjaya menyatakan keterlibatan anggotanya difokuskan pada pengamanan fasilitas umum tanpa mengintervensi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Mari sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: Moana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

terjadi yang namanya demonstrasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe, semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna salah satunya 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren bareng sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin nih suara bareng sama Farah Fairuz. That was Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya? Apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10 ribu aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504, tuh lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana Sahabat Suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu Sahabat Suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update-nya ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya Sahabat Suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan habis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: That was Andi dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadinya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin. Salah satunya ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam

0: kesederhanaan, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
1: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
2: Siapa namanya?
3: Hasil.
2: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
3: Selamat pergi ya.
1: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR. Saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya nih sedikit ada cekcok sahabat suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang. Itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
3: Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
4: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
3: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung itu.
3: Terus akhirnya
4: waktu ditelepon mungkin ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
3: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Puluhan aksi demonstrasi dan belasan kegiatan massa digelar di Jakarta. Dukungan logistik untuk demonstran di kawasan DPR MPR terus mengalir dari masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk warga jaga warga.

KMPB dan sejumlah elemen lainnya di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut dijadwalkan menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Jaga keselamatan, saling bantu dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014, WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya, sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong, buktikan dong, ya kan? Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya. Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya? Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua? Detail seperti apa ntar kita bahas, sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini, Buktikan dari Dewi Sandra dan Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu nadanya kenapa gitu pantunnya ya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain, sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong, karena udah pakai pantun ya masa, gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh, ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia yang cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya. 0816-114-1014 atau menuju TikTok iswara.network karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

bareng sama Farah Virus di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan di Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya. Karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi

0: Terus High Five main lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara, sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok, mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan. Handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara, supaya bisa tetap aman dan nyaman. Dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Kita kerokoyan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya Tika Indria. Di tengah kelompok yang membawa kritik, relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 dari Bangkalan justru datang untuk mendukung program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji membenahi data desil penerima bantuan sosial setelah gelombang protes warga yang mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan. Langkah ini penting

Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya, juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang, Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran, gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi enggak okay. Mungkin tapi kayaknya kalau dari daerah sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya, so perjalanan so dari good. Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu, gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah, aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Seperti itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awalnya dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timelinenya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin kalo album-album
2: 3,
0: gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya, seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Ada di DSP gak sih?
2: Aduh, justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua. Oh.
0: Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumur sama aku dan dia dengar laguku gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Ternyata dia udah gede. Dia ngomong ternyata dia udah gede. Yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama gitu. Ya udah toku lah hitungannya ya.
2: Oke.
0: Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh, Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku lebih genre, apa? Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke.
2: Okay. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga banyak tekanan, bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba dong gitu.
0: Oke, iya. Nah, akhirnya, ada permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: Yang membukakan pintu.
2: Kita kan gak tahu jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain. Menurutku
0: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015. Kemudian dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebetulnya dangdut pada saat itu. aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang betul, kamu nyaman.
2: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman okay, fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV. Oke.
2: Jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu. Betul. Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karir ini cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh? Maksudnya nge-host kali ya gue apa? Gimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: Itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu.
0: Oh.
2: Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, lingkungannya.
0: Ada kesempatan nih gitu ya.
2: Ada kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillahnya. Gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya, Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Keluarga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Virus di Suara bareng sama Yogi Nandes, yes. Yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2000
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay. pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi istirahat kan? Lagi gitu ya. Ketunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu. Di label yang sebelumnya, di arahnya pop. Cuman masih ada minor-minornya sedikit. Tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu. Dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja gitu.
1: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku. Itu berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya. Menualah Denganku itu
1: okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana atau
1: sahabat suara yang lagi dengerin ya,
2: lagi dengerin. Dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya.
1: Okay.
2: Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta.
1: Yeah.
2: Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu.
1: Okay.
2: Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan.
1: Okay.
2: Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Oh, ini nah, dia kayak, nih ya, Menualah Denganku.
2: Ya, okay. Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Makanya coba explore nih dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
2: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Oke, workshop dulu gitu ya.
2: Betul. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang. Okay. Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding, mungkin akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Iya. Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah. Cuman aku harus mendobrak hal itu memang.
1: Oke.
2: Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya. Betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama.
1: Oke. Okay. Ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi.
1: Oke. Okay.
2: Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet.
1: Oke.
2: Okay. Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Okay. Kita udah udah. Oh iya. Udah sudah perencana dan dan temanku ini penyanyi ini juga juga udah pengen banget. Kita ya.
1: Parting udah kebagi tuh.
2: Parting belum sih, cuma
1: belum.
2: Udah gitu.
1: Cuman
2: ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena karena yang direct di Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, okay, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya
2: ya,
1: supaya output-nya sesuai nih nge-sing sama si musiknya gitu ya.
2: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri enggak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay, aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah ketemu
2: titiknya, oh berarti nyanyi
1: segini
2: begini
1: nih. Nah, okay,
2: ini gua udah cukup bright belum segini, okay, gua masih terlalu berat nggak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu, jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift.
2: Enggak sampai.
1: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Jadi sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara dan juga masih bersama Yogi Nandes merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro
0: okay.
1: Produserku. Uh-huh. Jadi memang konsepnya di video klip kali ini itu memang

0: kasih tahu mm-hmm. apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan itu juga kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya mm-hmm. ketika mereka happy, ketika mereka terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insya Allah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
1: Oh wow, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan betul. Apa yang terjadi di situ gitu ya.
0: Iya, jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi mm-hmm. jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya si pasangan itulah yang kita tampilin.
1: Nah, kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu.
0: Itu kayak semacam ini
1: sosial eksperimen.
0: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya, tapi kalau ini emang
1: udah ditentuin ya, kita pilihin
0: lingkungan
1: ya.
0: Kita. Di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget. Oh iya, pasangan si itu tuh gokil tuh itu. Siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya semacam kayaknya bucin banget pasangannya ya. Nah, kita ajakin gitu sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang sudah istrinya sudah berpulang nah itu kita juga interview kan Menualah Denganku akhir si bapak ini menua dengan si istrinya
1: sampai istrinya berpulang. Betul. Dan bapak itu masih sendiri gitu ya,
0: masih setia.
1: Luar biasa gitu. Nah, kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh? Couple-couple ini
0: aku melihat, kan aku ngelihat ya ketika mereka interview mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini. Misalkan kalau ketemu memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu. Ada juga yang bikin aku terharu, kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue. Nah, contohnya kayak gitu itu bikin terharu. Atau enggak, satu hal yang gue harapkan adalah gue nggak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue. Mending gue pergi duluan, ada kata-kata
1: kayak
0: gitu. Jadi itu kayak semacam
1: penuh haru.
0: Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda, ada sisi harunya. Gitu.
1: Ya. Dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di SP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
0: Yoks.
1: Dari produser saya. Jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita gak bisa sama-sama deh?
0: Tetap jalannya sampai tua.
1: Itu menua.
0: Menua.
1: Karena bisa dikondisiin
0: bisa
1: ya.
0: Bisa dikondisiin.
1: Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
0: Iya. Korek-korek sampah atau apa.
1: Jangan juga gitu. Jangan. Kan repot ntar. Oke, selanjutnya, pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
0: Menua.
1: Ya iyalah, ini mah menua lah ya.
0: Menua dong.
1: Ya romantis ya udahlah ya gitu kan, masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
0: Menua.
1: Gak apa-apa ya kalau.
0: Apalah artinya anniversary?
1: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
0: Oh iya juga sih.
1: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal, gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sama
0: cowok. Ya penting kan gue setia gitu.
1: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal yang gini juga diributin gitu, masalah tanggal. Oke, selanjutnya, hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
0: Menua.
1: Gak apa-apa tuh kamu?
0: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu senangnya.
1: Sparknya ada lagi tuh.
0: Iya. Menurut pendapatku ya.
1: Iya. Tapi berarti mungkin kamu tipikalnya bisa yang berpasangan tapi LDR? So far
0: kayaknya bisa.
1: Kayaknya ya, berarti belum pernah nih ya.
0: Belum pernah, tapi kayaknya bisa.
1: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
0: Menua. Ku support mimpinya. Tapi dia juga harus support mimpiku, jadi kita jalan bareng-bareng.
1: Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama, jadi dia cuma modal cinta.
0: Menua.
1: Kan
0: kita yang harusnya provide.
1: Ya karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu nggak apa-apa. Nah tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, nggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
0: Ya tapi kalau bisa bantu-bantu dikit, bantu-bantu lah.
1: Ya

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan.
4: Bling one eye, Pak.
5: Kucek. Ayo.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Oke. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan bukan.
6: Udah ada sih.
5: Udah enggak ada. Makanya
7: enggak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa? Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
6: Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
4: Kok nasty
3: sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
3: Belek.
6: Belek. Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
6: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
6: Ayo, lima.
3: Ada. Harus kalo bisa.
6: Kalau enggak pusap nih, lima.
5: Ada.
3: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
6: 22 ribu, Bang.
3: Tipis-tipis.
6: Nyari.
7: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
6: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa, jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Balik lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
3: Yes.
2: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
7: Yang pasti positivity, terus good vibe,
2: okay.
7: Mood booster, gak ada sedih-sedih ini lagu.
2: Okay.
7: dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintanya orang-orang, gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh, aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia,
2: okay.
7: yang nggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu itu ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
2: Wow. Nah,
7: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah di dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
2: Oke. Okay. Jangan langsung di cut off sahabat suara ya. Iya, semua betul. Tuh bisa diobrolin.
7: Intinya komunikasi ya,
2: betul.
7: Kan.
2: Kecuali emang udah mentok banget ya. Nah, itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
3: Tangan deh kita.
2: Tadi ada yang nanya juga panggung terdekat kapan dan di mana?
7: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirmed.
2: Okay.
7: Jadi teman-teman cek di follow IG-ku dulu aja.
2: Okay.
7: Misalkan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
2: Yes. Yeah. Bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di recall lagi.
7: Di Yogi _ Nandes.
2: Nah, di TikTok juga ada.
7: Yogi Nandes 14.
2: Oke, okay. Bisa langsung menuju ke sana ya.
7: Betul.
2: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin di on air. By the way, di TikTok tuh rame banget.
1: setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku sama, aku juga gitu, gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow social media Yogi aja gitu ya.
7: Betul.
1: Terakhir apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
7: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku. Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, mau Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku. Aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komen kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
1: Luar biasa.
7: Karena ketika ada satu orang yang bikin konten pakai laguku dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
1: Oke.
7: Senang banget.
1: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima betul, ya dari pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya. Terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
7: Yes.
1: Lagu Menualah Denganku.
7: Ada yang mau merit? Jangan lupa pakai lagu weddingnya ini.
1: Oh iya benar. Atau undang Yogi nanti sekalian ya kan.
7: Boleh banget.
1: Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya. Yes. Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
7: Siap.
1: Udah main ke Suara, ditunggu sama-sama karya berikutnya dan pastinya sukses selalu.
7: Amin.
1: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nah, ini tantangan besar karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
2: Penyelenggaraan Bandung Great Sale atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya, angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion, khususnya clothing, menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3: Ini adalah integrasi daripada Puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin, dan Bandung Great Sale ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Great Sale 2026.
2: Pemilik hewan peliharaan, terutama yang berpotensi membahayakan, harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain, bisa ditindak pidana.
4: Himbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan, menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya, BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
6: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husein. Nah ini skema ini kan banyak nih Pak. Saya berharap di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
2: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
7: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
2: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
8: Berlaku dua orang, yang pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri, para pelaku

0: SPR SSNI Bandung.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

0: Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia.

0: WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelepon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang. Jangan,
1: jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 3 sore bersama saya Tika Indria. KAI Komuter menyiagakan 126 personel di 5 stasiun KRL untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta. Pengamanan difokuskan pada stasiun yang berada dekat lokasi demo guna menjaga keselamatan penumpang dan kelancaran operasional kereta.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya memeriksa 63 orang terduga afiliasi kelompok anarki yang berencana menunggangi aksi demonstrasi 27 Agustus. Puluhan orang tersebut diamankan di Jakarta Timur setelah teridentifikasi melakukan konsolidasi pengumpulan donasi dan persiapan sarana kekerasan. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berbahaya, termasuk puluhan senjata tajam, airsoft gun, dan ratusan botol kaca bersumbu. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan lagu-lagu Indonesia jadul dan juga mancanegara jadul pilihan terbaik di 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Agak kaget nggak tuh, jreng langsung opening.

para warga Indonesia. Reza dengan Aku Wanita menjadi lagu pembuka di siaran Suara Santai edisi Kamis jadul hari ini, Sahabat Suara. Setelah kemarin aku dibombardir sama WhatsAppnya Sahabat Suara yang minta lagu mancanegara. Pas dilihat Andra, koleksi jadul keluar semua. Berarti terbukti ya pendengar-pendengar setiaku ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita gak ngomongin umur, sorry. Cuman kan bisa dilihat ya dari pilihan lagunya, guys. Please banget, guys. Tapi aman ya. Nah, kalau sekarang saatnya Kamis jadul, berarti nostalgia lagu-lagu Indonesia jadul pilihan yang mancanegaranya jadul juga ada kok di tracknya. Tapi nggak bisa di-request. Jadi nanti Yuni pilihin aja, dan juga Yuni bakalan putarkan berdasarkan playlist dari music directornya Iswara Bandung. Oke, jadi nurut aja, oke. Apa tuh teh bocorannya? Bocoran. Pokoknya mah enak semua deh. Ada pokoknya enakan semua, tenang aja. Aku bakalan kasih buat kalian yang terbaik pokoknya, Sahabat Suara ya. Yuni Meliasari di Suara Santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti, Sahabat Suara. Pengen dengerin lagu Indonesia jadul pilihan yang mana sih? Boleh banget yuk, langsung di request BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu jadul favoritnya kalian, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Jangan lupa kalau misalnya juga ternyata Sahabat Suara sekarang lagi ada di jalan, di mana gitu jalannya, kasih tahu aku ya. Misalnya lagi ada di tengah kemacetan, sedang ada di tengah-tengah permasalahan dan belum menemukan jalan keluar, kalau itu jangan kasih tahu aku, sarwa orang ngeripuh ya Sahabat Suara ya. Nah, jadi silakan kasih tahu kondisi cuacanya gimana, kondisi lalu lintasnya gimana, siapa tahu membantu Sahabat Suara yang lagi dengerin di jalan untuk juga bisa keluar dari problematika hujan lah, atau bisa sedia dulu jas hujan lah, bisa siapin dulu payung lah, bisa prepare untuk berbagai macam hal. Kalau hari ini jujur aku dikasih tahu bukan sama perakiran cuaca, dikasih tahu sama bestie-bestie tadi di grup, hujan gede gitu. Jadi pas tadi tuh udah kayak serius hujan gede, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang dipikirin bukan nanti gimana ya, apa maksudnya jemput anaknya gitu kan ya. Lu dipikirin non cingra orang karek ngomong mobil. Jahat sih. Ya enggak, kan gimana ya, cuci mobil atau cuci kendaraan adalah panggilan untuk hujan memang, Sahabat Suara ya kan. Aduh bahaya ya. Sekatu buat Sahabat Suara yang pengen request dengerin lagu jadul favoritnya kalian, Yuni tunggu. Tapi guys, tapi Yuni bakalan mulai baca requestannya kalian di segmen kedua alias jam 5 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Kalau perlu gue tambahin deh ya hari ini ya, jam siarannya sedikit gitu untuk muterin lagu jadulnya kalian. Kenapa? Karena di segmen pertama hari ini tuh ada musisi Indonesia yang bakalan hadir di studionya Iswara Bandung dan bakalan berbagi cerita mengenai karya terbarunya dan juga perjalanan karir bermusiknya untuk Sahabat Suara yang ada di rumah, di jalan, ataupun di mana aja kalian lagi dengerin aku siaran hari ini ya. Tapi sebelumnya, menjelang weekend Sahabat Suara, ini punya informasi nih buat kalian yang pengen bawa keluarga, teman-teman, atau komunitas untuk join the event atau ngumpul di satu event seru yang penuh kehangatan. Datangnya ke Pago Restaurant aja di depan Pantayan Hotel, karena di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu, sekarang tuh pindah di hari Minggu mulai jam 12 sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, dari mulai yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai dengan aneka dessert favorit kalian. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Siapa sih Taehyun, artis atau musisi yang bakalan hadir di Suara Santai edisi hari ini? Gak sabar ya, tungguin aja. Buat yang request lagunya Club Project, jujur aku belum baca requestan kalian, tapi ini sesuai banget dengan suasana di luar sana yang gelap sekali, habis hujan, terus sekarang gerimis, dan cocok sama suasana hati aku yang sedang menggelayut. Aduh, naon deh menggelayut.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari, sahabat suara di suara santai. Dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Hari Kamisnya, aduh, kenapa sih gloomy banget? Iya Teh Yun, karena di luar sana mendung sekali. Setelah hujan besar, lalu terbitlah sekarang mendung. Kalau lagi di rumah enaknya selimutan ya. Tapi sayangnya harus bekerja keras. Karena pengen menikmati weekend yang akan segera datang beberapa waktu lagi ke depan. Jadinya semua kerjaan harus diberesin. Tumpukan laporan-laporan harus diberesin. Kampus yang kasih tugas tidak berkesudahan juga harus banget ya dikejar-kejar deh sahabat suara. Sok, ditemenin pokoknya sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik. Hari ini edisinya adalah Indo Jadul. Gak cuma lagu Indonesia tapi juga lagu mancanegara bakalan Yuni kasih buat menemani sahabat suara di sepanjang 3 jam ini. Tapi seperti yang tadi Yuni bilang, kalau hari Kamis ini sedikit berbeda karena di jam segmen 1, jam 4 sampai dengan jam 5 sore hari ini kita bakalan kedatangan musisi Indonesia yang baru saja merilis single terbaru. Judulnya sedih banget ini. Judulnya udah menyayat hati loh. Judulnya adalah Aku Yang Tak Berharga. Kita coy, amit-amit dulu ya coy. Coy, mari kita hargai diri kita ya coy. Tapi ini adalah memang karya terbaru yang sudah dirilis dan juga posisinya sudah banyak penikmatnya. Kita kenalan sama penyanyi yang ada di balik lagu ini. Halo, Alisa ja.
1: Hai.
0: Aku tuh tadi ragu-ragu. Alisa? Alisa ja? Tapi ternyata nama lengkapnya Alisa ja.
1: Jadi itu tuh kayak nama panjang aku. Nama panjang aku tuh Alisa Zahra. Tapi supaya lebih gampang jadi Alisa ja gitu.
0: Alisa ja ya. Yeah. Tapi kalau orang sepintas mendengar jadi kayak Ali aja.
1: Iya. Makanya itu ya, Alisa ja.
0: Alisa ja. Iya, Pak ya. Tapi Alisa ja, sahabat suara sudah hadir di studionya Suara Bandung mau cerita banyak mengenai rilis single terbarunya judulnya Aku Tak Berharga. Tapi sebelum itu semua buat kalian yang mungkin baru saja berkenalan. Alisa ja. Aku tahu lagunya misalnya gitu ya. Tapi buat yang baru aja mendengar Alisa ja, udah aku pengen getting closer dong sama sosoknya Alisa ja, boleh dong Instagramnya di mana, TikToknya kamu di mana, biar mereka juga bisa tahu keseharian kamu, boleh sayang?
1: Aku biasanya aktif di beberapa sosial media. Ada Instagram, TikTok, sama YouTube.
0: Okay.
1: Kalau untuk YouTube-ku ada di Alisa ja. Instagram-ku Alisa Zahra D.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Alisanya tuh A L Y S S A gitu.
0: Oh, Alisanya pakai Y gitu ya, sahabat suara, terus double S gitu. Betul. Ya. Jangan sampai tertukar loh. Nanti kalian follow Alisa yang lain ya. Udah dibilangin kan dari awal Alisa ja kalau yang ini gitu ya. Nah, sahabat suara mungkin beberapa waktu belakangan ini referensi musik yang kalian dengarkan itu kan banyak banget ya. Aku milih Alisa.
1: Alisa aja.
0: Alisa gitu ya. Banyak banget referensi musik yang bisa dipilih sama penikmat musik Indonesia gitu kan. Nah ini kan di tengah banyaknya platform dari penikmat musik bisa mengakses lagu-lagu favorit mereka, musik pilihan mereka yang gak ada batas gitu ya. Bahkan sekarang lagu-lagu yang kayaknya kita gak tahu ini lagu apa tapi ternyata hits atau happening banget di media sosial misalnya gitu ya. Nah terus seorang Alisa ja datang merilis lagu di tengah-tengah banyaknya referensi musik dari musisi yang ada sosoknya. Karena kan banyak yang dibikin ya, kita gak tahu siapa yang nyanyi tapi tiba-tiba ada aja gitu musiknya. Tapi gak ada yang nyanyinya misalnya gitu ya. Nah buat kamu sendiri ngerasa tertantang gak sih karyanya dirilis di tengah-tengah pilihan musik yang banyak banget gitu?
1: Aku lebih ke senang dan lega aja sih. Tertantang sih enggak, karena aku ngerasa kayak aku rilis musik ini tujuannya itu ya untuk meluapkan emosi yang aku rasain gitu loh. Jadi aku yakin musikku itu pasti nantinya akan didengarkan sama orang-orang yang emang tepat di waktu yang tepat gitu.
0: Bener.
1: Aku gak perlu musikku kayak ada di mana-mana, tapi aku harap musikku itu tuh nyampe ke seseorang di saat orang itu benar-benar lagi ngebutuhin gitu.
0: Tangkap langsung gitu ya. Lagunya tuh ditangkap sama mereka yang related sama kenyataan yang yang saat ini kamu bawakan dalam lagu ini gitu kan. Nah tapi jauh sebelum kamu merilis Aku Yang Tak Bahagia, karir bermusiknya seorang Alisa ja itu dimulai dari usia berapa sih? Kayak kalau sekarang dilihat usianya Alisa tuh masih muda juga kan?
1: Iya, aku 20 tahun.
0: Salaman dulu dong.
1: Kita kan teman kecil.
0: Kamu kecil, aku kecil banget. Ih, parah. 20 tahunan kan kita.
1: Iya,
0: berarti kita tuh generasi Z kan?
1: Betul, Gen Z banget kita, sahabat suara.
0: Nah, tapi Alisa, di usia kamu yang masih sangat muda, kalau kita boleh flashback ke karir bermusiknya seorang Alisa, dulu dimulai dari usia berapa sih?
1: Aku tuh suka musik dari aku SD ya.
0: Okay.
1: Tapi untuk kayak terjun ke dunia industrinya itu baru di 2025 kemarin.
0: Jadi baru beberapa waktu kemarin.
1: Betul.
0: Gitu ya. Apa yang bikin seorang Alisa akhirnya kayak ngerasa gue udah suka musik dari kecil gitu ya? Pasti mama ambi juga, papa mungkin kayak les aja, ikut lomba aja, bener gak sih?
1: Bener, justru menceburkan aku di dunia musik ini adalah ayahku.
0: Iya kan? Ayahmu musisi juga?
1: Ayahku gak suka musik, ayahku malah lebih suka touring ya.
0: Astaga.
1: Dia suka banget naik motor, kemarin abis touring dari Tangerang NTT 19 hari.
0: Mantap
1: luar
0: banget,
1: biasa,
0: ayah
1: sangat
0: luar
1: berbeda.
0: Biasa, sangat berbeda dengan anaknya. Sementara ayah lagi sibuk touring, anaknya manggung sana nak gitu. Ya, jadi dari SD kamu menyadari kalau kamu ada bakat di bidang tarik suara, terus manggil ayah dan
1: aku manggil ayah momi.
0: Ayah momi. Ayah dan momi mungkin juga merasakan bakat yang terpendam di anaknya. Lalu setelah itu diikutin lomba-lomba?
1: Iya, sempat ikut beberapa lomba juga.
0: Festival music. Terus ajang-ajang pencarian bakat ikutan juga enggak sih?
1: Aku sempat waktu itu The Voice Kids Indonesia season
0: 3.
1: Iya.
0: Wow, ternyata
1: tapi aku malu banget. Jangan.
0: Dulu jadi ternyata sempat mengikuti berbagai macam panggung.
1: Iya.
0: Apa dalam tanda kutip pembuktian lah ya. Bahwa ternyata aku tuh benar-benar sukanya ini bukan sekedar suka, tapi memang punya tekniknya dan memang terbukti bisa bertahan di bidang yang kamu pilih. Sampai kira satu tahun yang lalu kamu realize kalau ternyata kayak gue emang harus menjadi seorang penyanyi gitu ya. Itu siapa yang menyadarkan kamu? Kalau aku dengar cerita dari musisi-musisi baru ataupun musisi-musisi yang udah senior, suka seneng dengerin cerita karena kayak iya teh, tiba-tiba gue tuh lagi manggung di mana, ditawarin sama produser, atau kayak gue lagi ngeband sama band gue tuh sebetulnya ditawarin langsung tuh lagu. Kayak kan kita punya suara bagus, kita punya medianya, tapi gak ada jodohnya kan, gak akan jadi penyanyi juga. Suara kita bagus, gak ada waktunya ya, gak ketemu. Nah kalau buat seorang Alisa kayaknya this is the right moment ya, bener gak
1: bener.
0: Sih? Ditemukan oleh siapa kamu?
1: Kalau aku memang awal dari maksudnya dari SMP tuh aku suka-suka nulis-nulis lagu gitu.
0: Oke,
1: terus habis itu aku ada band. Terus bandku tuh teman-teman bandku itu mutusin untuk selesai dulu ngebandnya gara-gara mereka tuh ternyata punya visi yang berbeda-beda. Enggak semuanya passionnya di musik.
0: Aku tapi mau jadi model gitu.
1: Iya, ada yang mau jadi akuntan aja. Ada yang pengen. Ya pokoknya banyak lah.
0: Beda ya.
1: Beda. Dan ternyata setelah aku lihat kayaknya aku emang lebih suka musik deh. Akhirnya aku mutusin buat kayak nulis sesuatu gitu. Nulis-nulis, dan pada saat itu juga aku sedang ada di fase yang nanti akan kita ceritakan.
0: Baiklah.
1: Lagi ada di fase yang ngerasa kayak aku tuh ada di lingkungan yang salah. Yang bikin aku tuh perlahan kehilangan sama diri aku sendiri pada saat itu.
0: Okay.
1: Dan aku bingung harus cerita ke siapa kan. Jadi aku ya keep aja itu di dalam hatiku. Sampai akhirnya aku ketemu dengan produser. Ada Katra Kas, Kayavi, dan Kariko. Mereka yang bantu aku untuk bikin instrumen dan membantu aku menulis liriknya. Terus pada saat itu akhirnya kita mutus untuk workshop. Dan akhirnya aku kayak bisa menuangkan apa yang selama ini aku pendam melalui karya laguku gitu. Dibantu dengan mereka. Waktu itu aku workshop di Boyolali 3 hari.
0: Kok bisa nyasar ke Boyolali?
1: Karena salah satu produserku itu tuh orang Boyolali gitu loh. Jadi sekalian nulis lagu, sekalian cari suasana yang baru.
0: Inspirasi.
1: Gitu.
0: Inspirasi.
1: Betul.
0: Sekalian makan soto bening Boyolali enggak tuh?
1: Makan dong.
0: Iya kan?
1: Itu enak banget lagi.
0: Soto sapi pisah nasi tolong, perkedel tempe menduan.
1: Kamu tim yang dicampur.
0: Sorry sayang, kita beda aliran.
1: Yang penting seumuran.
0: Iya, makasih loh. Happy banget. Okay, jadi sampai akhirnya di titik kamu bertemu dengan tim yang tepat ini, lalu kamu dibantu gitu ya untuk bisa kembali diarahkan ke jalan yang benar dalam bermusik. Yuk nulis lagu lagi, yuk punya ide dan inspirasi lagi, lalu dituangkanlah dalam karya perdana kamu.
1: Enggak, ini adalah
0: ini
1: singleku
0: karya
1: yang keempat.
0: Oh my god, kenapa baru datang ke sini di karya keempat sih.
1: Karena aku rasa kalau misalnya cuma satu tuh kayak setengah-setengah. Jadi iya, ketika bener. Aku promosi, mereka ngepoin aku udah banyak lagunya.
0: Oh, jadi kalau pas manggung nggak cuma yang aku yang tak berharga, terus kamu turun panggung enggak ya? Jadi masih panjang gitu manggungnya.
1: Karena emang rencanaku aku mau ceritain ceritaku di album ini dan rencananya di tahun ini aku mau keluarin mini EP.
0: Ini kan
1: laguku yang keempat.
0: Yes.
1: Laguku yang pertama itu judulnya Tahan Amarah.
0: Tahan Amarah.
1: Itu ceritanya tentang seseorang yang ada di fase hubungan tapi pasangannya tuh selalu bikin kesalahan berkali-kali.
0: Hempas. Tinggalkan saja dia.
1: Iya, jadi dia tuh bukannya bahagia malah kayak
0: pressure, emosi gitu. Ya.
1: Terus yang kedua, seminggu cerita tentang seseorang yang abis break up lah, gitu, kehilangan arah gitu. Terus ada Bodoh Sendiri, cerita tentang seseorang yang terlalu kecintaan, jadi berkali-kali pasangannya tuh bohong tapi dia tahu,
0: maafin aja
1: dia
0: gitu.
1: Dia maafin aja karena dia takut untuk melepaskan dia karena nantinya dia kayak ya itulah
0: toxic relationship lah ujung-ujungnya ya.
1: Dan terakhir ini aku yang tak berharga ini. Tapi nanti terus-terusnya akan ada lagi.
0: Jadi semua lagu ini sequel gitu, ada sambungannya. Jadi ada benang merahnya.
1: Betul.
0: Astaga, kamu pinter banget sih ini. Anak umur 20 tahun seaku ya.
1: Iya.
0: Kita kan pengalaman cintanya baru gitu-gitu aja. Tapi pasti kamu sangat sering mendengar kisah yang ada di sekitar kamu, ya kan? Katanya kan kalau penyanyi gitu ya, maksudnya harus terbuka semuanya. Matanya harus banyak melihat kisah, cerita juga harus banyak, bukan kepo ya, tapi cerita juga harus banyak didengarkan untuk menjadi sumber inspirasi dan lain-lain. Karena kan kalau kita semua harus mengalami agak berat hidup ini ya, masih muda gini kan. Nanti di segmen yang berikutnya kita bahas satu-satu ya. Terutama mengenai yang paling baru, ini adalah ternyata single karya dari Elisaza yang keempat, judulnya Aku Yang Tak Berharga. Dan tadi dibilangnya nanti tuh bakalan ada mini album atau EP. Karena kalau EP 6 lagu ya kurang lebih.
1: Aku tambah 1 lah.
0: Jadi 7. Ya, ada 3 lagu baru lagi tambahannya nanti untuk bisa diproduce dan akhirnya nanti dibikin menjadi EP. Tapi kan kita belum ngupas tuntas ya Yun, Aku Yang Tak Berharga sebagai single terbarunya. Iya nanti dong, tenang dong. Di segmen yang selanjutnya nanti kita bakalan ngobrol. Ini lagu menceritakan tentang apa, tentang siapa. Aduh. Dibikinnya seperti apa prosesnya dan lain-lain sebagainya Sobat Suara. Jadi buat Sobat Suara yang mungkin juga pengen kepo, Instagram tadi udah di-share sama Elisaza, langsung di search aja. Kalaupun misalnya juga pengen lebih kenal sama Alisha gitu, pengen ngelihat video klip atau lagu-lagu karya sebelumnya,
1: bisa.
0: Itu YouTube ada juga ya?
1: YouTube ada.
0: Okay. Ini udah 4 ada video klipnya semua.
1: Nah untuk yang ini nih terakhir, ditunggu ya.
0: Ditunggu ya. Jadi ada pokoknya yang 3 karya sebelumnya gitu ya Sobat Suara ya. Nah kalau misalnya kalian pengen dengerin, nah ini dia lagi Elisaza yang paling baru Sobat Suara. Nanti juga kita bakalan mendengarkan live-nya kok, dia bernyanyi. Aduh. Jadi kalau sekarang Sobat Suara lagi di jalan, kencengin volume radionya. Coba ya, ini masuk gak nih lagunya ke telinga dan hatimu? Lagi merasakan hal yang seperti ini gak sih? Mari kita selami. Kau

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_walk.
4: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_Bandung.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih untuk para Citylinkers. Mulai tanggal 17 Agustus 2026 kemarin, Sahabat Suara sudah bisa terbang langsung dari bandara di Bandung barengan Citylink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Nah sekarang perjalanan kita jadi bakalan lebih praktis guys. Gak perlu lagi repot-repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekadar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Destinasi pertama kira-kira pengen kemana nih Sahabat Suara? Gak usah mikir, gak usah nunggu lama-lama, langsung aja beli tiketnya di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink. Tadi kita udah ngedengerin ya kan lagunya Alisaza, Aku Yang Tak Berharga. Sekarang aku langsung pasangin jadi back sound kita ngobrol ya. Masih barengan sama Alisaza di Suara.

0: Risa udah jajan apa aja coba?
1: Aku tadi jajan ayam ke apa ya, aku lupa namanya.
0: Ayam?
1: Pokoknya ayam goreng gitu deh. Kayak katanya tuh restorannya enak.
0: Ayam Seruni.
1: Kalau ayam Seruni udah, ada lagi satu kelopo apa ya?
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Terus aku suka banget sama kopi Eskalasi, iya.
0: Sama semua roti-rotiannya enak, iya, banget,
1: enak banget
0: gitu.
1: Cuy, cuy, kukinya gendut.
0: Terus sekarang lagi pengen, apalagi nih kalau Bandung lagi hujan gini harus ngebaso. Kalau orang Bandung teh harus ngebaso.
1: Terus aku tuh selama ini ke Bandung enggak pernah nyobain somay ya. Aku baru tahu di sini tuh namanya bakso tahu.
0: Betul, bakso tahu itu siomay.
1: Iya, makanya kayak oh iya ya, beda gitu namanya.
0: Kalau di sana siomay itu ya siomay gitu, iya, kan. Iya. Kalau di sini siomay itu adalah salah satu jenis di dalam makanan bakso tahunya.
1: Iya, makanya ya, kan? Itu adalah sebuah hal yang baru aku tahu.
0: Oh, terus makan siomay di mana tadi?
1: Di pinggir jalan aja sih, enak ada bakso tahu, terus kayak oh cobain, enak.
0: Semua gitu. Siomay di Bandung mah enak sih. Berarti habis ini Batagor, Cimol, Cilok, Cilor, Cipuk, Cibai.
1: Banyak ya.
0: Semua ya. Tapi happy ya ketemu langsung sama pendengar musiknya Alizaza yang ternyata kamu ngikutin aku dari karya 1 sampai karya keempat. Gimana sih perasaan kamu?
1: Aku ngerasa sangat amat bersyukur ya. Senang sih. Ya senang karena apa ya, ada juga yang suka sama lagunya. Terus aku ngerasa kayak jadi lebih terkonek aja. Kan tujuan aku untuk bikin lagu adalah ya membuat koneksi dengan pendengar-pendengarku.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kalau misalnya mereka suka ya aku senang.
0: Happy ya, happy. Diapresiasi gitu ya. Nah, perjalanan karir bermusiknya Alizaza kan ini dari kurang lebih 1 tahunan yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Bikin karya pertama, diapresiasi, bikin lagi yuk. Kedua, ketiga, dan akhirnya sampai di karya yang paling baru, yang tadi dibilangin butuh lumayan waktu gitu ya. Karena memang harus ketemuan sama teman-teman produser untuk dibantuin ngegali gitu isi dari perasaannya seorang Alizaza yang sudah dipendam lama, sampai akhirnya keluarlah lirik-lirik dan dirangkum dalam judul Aku Yang Tak Berharga. Ini coba ceritain, kayaknya ada dark side-nya ya.
1: Bisa dibilang seperti itu. Aku Yang Tak Berharga itu lahir dari perasaan ketika seseorang itu perlahan kehilangan diri dia sendiri. Karena dia berada di hubungan yang tidak tepat. Jadi dia sudah berusaha untuk effort. Bahkan dia ngerasa sebenarnya untuk memenuhi rasa cukup di mata orang itu, dia rela untuk menjadi orang lain gitu. Tapi ternyata di mata orang itu tetap aja gak cukup, karena memang bukan dia orangnya gitu. Jadi ada lirik tadi
0: bagian-bagiannya. Apa tuh?
1: Part pun sudah kurias cantik wajah ini, harap pandangmu tak pernah kesini.
0: Iya kan, kalau bukan aku, mau aku dibikin gimana cantiknya sesuai versi aku, ya kamu gak suka sama aku.
1: Bener. At the end memang kita harus bisa melepaskan seseorang yang emang layak untuk dilepaskan, dan kita harus fokus sama seseorang yang emang bisa menghargai kita gitu.
0: Nah itu dia, jadi kadang-kadang memang kita tuh suka dalam tanda kutip ketagihan dalam suatu rasa yang kita udah tahu ini gak benar gitu.
1: Yes,
0: ya bener. Tapi karena pengen ngebuktiin, kayaknya gue bisa sabar deh, kayaknya gue bisa kasih excuse deh, kayaknya masih bisa gue bertahan deh. Tapi ternyata itu malah nyiksa diri sendiri.
1: Bener.
0: Ya
1: itu semoga karena validasi.
0: Validasi
1: aja.
0: Iya. Iya pasti, lama banget pikirnya. Udah pas gitu ya. Nah apa berarti harapan yang Alizaza inginkan ketika penikmat musik kamu mendengarkan lagu ini? Apakah harapannya adalah merasa dibersamai saat melewati momen-momen kesulitan dalam hubungan yang tidak baik-baik saja ini, atau pengen ngasih semangat, atau gimana nih?
1: Apapun ya, mau ngasih semangat, pokoknya aku pengen ngasih dampak positif aja lah. Membuka mata mereka. Mungkin yang gak tahu juga, tapi sebenarnya kan kalau misal kesadaran dari diri sendiri ya. Tapi setidaknya aku pengen mereka ngerasa mereka tuh gak sendiri gitu.
0: Oke, iya sih. Kadang-kadang itu ya yang bikin ya kita suka berkutat dengan sakit hati sendiri gitu kan ya. Coba dikeluarin perasaannya, di tag orangnya pakai lagu ini.
1: Oh iya, btw apa? Ini tuh jadi track pertama di albumku. Jadi kan nanti aku tadi udah sempat bilang tuh, dia kayak cerita. Nanti aku akan rilis lagi lagu baru, judulnya Aku Berharga Bukan Di Matamu.
0: Oke, jadi nyambung.
1: Nyambung, tapi enggak di sini. Belum rilis lagunya.
0: Belum.
1: Ini aku kasih
0: spill
1: dulu.
0: Sekalian aja yuk sekarang biar enggak ada biaya produksi nanti keliling lagi. Aku tuh bantuin tim kamu hemat loh. Sekarang aja sekalian.
1: Lagunya belum jadi.
0: Belum jadi gitu ya. Oh, jadi justru single keempat aku yang tak berharga ini malah akan

0: jadi track pembuka di mini album kamu nanti gitu ya.
1: Jadi aku ngeluarinnya tuh kayak konfliknya dulu
0: baru
1: kayak perlahan-lahan
0: ada solusinya.
1: Nanti kalian yang menyusun ceritanya masing-masing ya.
0: Jadi point of view-nya dari kalian aja, Sahabat Suara, mau dari perasaan yang mana dulu gitu. Karena dari satu lagu ke lagu yang lain karyanya Alisa Zaza ini tuh saling connect ya, saling berhubungan gitu ya. Benang merahnya apa sih nanti? Apakah keterpurukan, apakah putus asa, apakah kebahagiaan yang dirayakan? Dia udah senyum-senyum loh, gak mau di-spill.
1: Benang merah yang terakhir itu, aku berharga bukan di matamu. Jadi pada akhirnya, at the end, aku menemukan bahwa diriku berharga di mata orang yang lain, di lingkungan yang berbeda. Jadi aku sadar pada saat itu, ternyata ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilaiku, itu tuh bukan kesalahan aku gitu.
0: Benar.
1: Dan ternyata di luar itu semua, aku tuh tetap berharga. Cuman sayangnya pada saat itu, aku terlalu terpaku di lingkungan yang salah.
0: Benar.
1: Terlalu terpaku untuk memuaskan hati, mata, pikiran orang yang sebenarnya dia itu juga gak peduli amat sama kita gitu.
0: Bener. Kita mikirin, aduh gue takut dia gak suka sama gue. Dia gak mikirin kita sama sekali loh, gitu ya.
1: Dan pada akhirnya dia menemukan dia berharga, tapi bukan di mata orang yang sebelumnya, di orang lain, di lingkungan yang baru.
0: Semoga happy ending ya ujung lagunya.
1: Iya, karena pada akhirnya dia menemukan diri dia.
0: Betul.
1: Belum tentu kayak harus diganti orangnya, tapi yang penting kayak kita harus bisa mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain.
0: Menemukan momennya sih yang paling bener ya. Momen kalau lu melek, kalau ternyata lu ada di lingkungan yang salah, dan momen ternyata lu juga enggak kok, gue berharga, gue keren, gue istimewa, tapi lingkungannya aja yang salah gitu ya. Betul. Nah, semoga ketemu jodohnya semua. Dan lagu ini juga akan menjadi jalan untuk lagu-lagu yang lain yang nanti akan di-rap dalam mini albumnya kamu, dan akan memiliki satu keterikatan gitu ya. Aduh, kalau udah dikasih satu, tiba-tiba nanti jadi 7, ini mah gak bisa move on loh kayaknya. Berat banget loh, nanti nempel terus gitu ya.
1: Biar dengerin terus
0: ya. Sampai di karya yang keempat, tim kamu beda-beda atau sama semua sih, dibantuin sama teman-teman produser, musisi dan lain-lainnya?
1: Aku nulisnya pada saat itu di Boyolali, di waktu yang sama, di hari yang sama juga. Jadi timnya itu sama semua. Itu aja orangnya itu gitu. Dan aku
0: lihat kiri lu lagi, lihat ke kanan lu lagi gitu ya. Oke, kalau di karya yang sebelumnya sama juga tim yang sama.
1: Di Boyolali. Jadi semua laguku yang ada di sini, waktu itu aku pergi ke Boyolali selama 3 hari.
0: Okay.
1: Satu hari yang kita pakai untuk jalan-jalan. Terus 2 harinya kita pakai untuk produksi lagu.
0: Oh, wow.
1: Kita nulis di sana sampai kayak mulai dari nol banget, sampai kita bikin nadanya dulu, setelah nadanya udah fix, jadi baru kita tulis liriknya bareng-bareng.
0: Mungkin ini kali ya kemudahan, karena setiap lagunya ditulis bersama-sama dengan tim yang sama, dengan perasaan di mood yang sama gitu ya. Jadi kayak mengalir aja gitu ketika dibikin tuh, kayak gak keputus, gak ke-distract sama apa-apa gitu ya. Kecuali nanti nih karya yang berikutnya, karena belum dibikin ya.
1: Udah jadi tuh kayak semua materinya sudah jadi. Cuman kan musik itu kan pasti harus ada proses take vokal, mixing, mastering.
0: Nyusul. Yang tiga lagi nyusul belakangan. Pasti gak sabar ya. Pengen cepet-cepet ya. Tapi tahan dulu, karena kan kita pengen tahu juga ya, seperti apa pasar menikmati karya Alisa Zaza yang paling baru gitu ya. Dan seperti apa mereka mengamati. Ini musisi-musisi Indonesia kan pinter-pinter ya semua, dari mulai nulis lagu, bikin musik dan lain-lain. Gimana caranya mereka punya identitas dalam bermusik yang bisa bikin orang tuh melek gak cuma sekali, ngedengerin gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, penikmat musiknya lebih pinter lagi mereka, bener gak sih?
1: Setuju.
0: Iya kan? Bener-bener kayak pemilih gitu kan?
1: Aku pengen banget musik aku dikulik.
0: Nah, coba diulik guys gitu ya. Nah, pemilih udah gitu kayak itu tadi, momen yang tepat untuk bisa membuat mereka, gue relate nih sama lagunya Alisa Zaza gitu kan. Nah, itu tuh kadang-kadang masalah waktu ya. Hari ini mungkin belum, besok lusa belum, tapi ternyata bulan depan lagunya diputar terus. Kita gak pernah tahu ya gitu kan. Nah, jadi perjalanan bermusiknya Alisa Zaza ini baru aja dimulai dong kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Sebagai penyanyi profesional dan langsung mengambil jalur indie loh.
1: Iya, aku gimana ya, pokoknya gitu deh.
0: Tapi kan dibantuin sama tim yang banyak banget ya. Kalau kamu harus saying thank you atas perjalanan bermusiknya kamu sampai dengan di titik ini, selain sama kakak produser Made in Boyolali.
1: Boyolali Gang. Sebenarnya gitu kita namain grupnya tuh Purwokerto Pride.
0: Purwokerto Pride.
1: Iya, karena aku orang Purwokerto.
0: Oh, aslinya?
1: orang tua aku tuh Portugal, Purwokerto dan Tegal.
0: Yang tinggal di Tangerang.
1: Yes.
0: Oke, jadi tim Purwokerto, tim Tegal, tim Boyolali kumpul semua. Kalau udah kumpul enggak ada yang ngomong ini dong, ngomongnya Jawa semua ya.
1: Aku tuh bisa bahasa Jawa, tapi aku kan karena ngapak ya. Jadi kadang-kadang kalau di Boyolali tuh beda gitu loh.
0: Iya.
1: Mereka kan suka enggak ngerti
0: bener. Kok agak beda nih ya. Ton suaranya, nadanya gitu. Ya ya ampun. Oke, jadi kalau harus saying thank you selain sama tim kamu yang membersamai kamu untuk membuat lagu, masuk ke studio musik dan lain-lain, kamu mau big thanks untuk siapa sih?
1: Aku mau ucapin terima kasih banyak. Ini ayah dengerin ya.
0: Ayah di mana? Ayah, hai ayah.
1: Ayah di rumah sama mommy.
0: Lagi ini, lagi streaming ya?
1: Iya, lagi streaming. Okay.
0: Ayah Tangerang, sinyalnya Tangerang ya.
1: Gak bisa jawab.
0: Tangerang bagus ya ayah ya. Oke.
1: Okay. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk ayah, mommy, kakak-kakak aku, pokoknya keluargaku yang sudah selalu support aku. Karena kalau enggak dari mereka, kecil aku mungkin enggak bisa diarahkan gitu. Dan mereka tahu aku ternyata passionnya di musik dan diarahkan dengan baik sampai aku bisa rilis lagu. And then aku juga mau ucapin terima kasih untuk seseorang yang menjadi inspirasiku, karena rasa sakit yang kamu kasih aku jadi bisa bikin lagu.
0: Tolong ya buat kamu, jangan balik ke hidup aku untuk minta royalti dari lagu yang aku bikin based on your story. Ya, hempas kamu, hilang sana gitu ya, kita usir dia dari dunia ini. Tapi memang harus kayak gitu ya, katanya memang harus ngalamin dulu sendiri baru akhirnya lagunya akan relate sama orang yang juga kita harapkan. Bukan kita ngarepin dia sakit hati ya, Bo, atau apa. Tapi semoga lu bisa belajar dari apa yang udah gue lewatin. Gitu loh. Setuju. Ya. Masih ada orangnya sih ini kita datengin?
1: Gak ada sih. Sepertinya memang sudah fokus kehidupan masing-masing. Cuman nah, itu hal yang aku syukuri karena bertemu dengan dia. Gitu.
0: Ada yang baru dong sekarang?
1: Aku gak sih, Kak. Fokus untuk mencintai
0: mommy,
1: diriku aja.
0: Mami, ayah, ini mah bohong ya. Ini mah bohong. Jadi fokus dulu, karena sekarang kayaknya fokusnya agak lumayan banyak ya. Selain bernyanyi, selain rilis lagu, masuk studio, terus juga mungkin jadwal keliling radio, manggung off air dan lain sebagainya, kamu mengerjakan project apa lagi sih? Atau apa next project yang seorang Aliza Aza pengen kerjakan?
1: Aku di luar musik, aku paling cuman hanya mahasiswa biasa.
0: Kuliah di mana?
1: Aku boleh sebut
0: dia? Apa-apa.
1: Aku di UMN.
0: UMN ngambil jurusan?
1: Ilmu komunikasi.
0: Oh bagus, jangan jadi MC ya. Aku dulu, aku selesai dulu sampai aku pensiun, baru kamu jadi pengganti aku. Kamu jangan jadi saingan aku, kita kan seumuran.
1: Siap-siap.
0: Diam kamu, kamu bernyanyi saja sayang ya.
1: Oke, okay. Aku jadi penyanyinya aja ya. Aku setuju kali ini. Soalnya aku suka blibet kalau ngomong. Jadi lebih baik aku nyanyi aja
0: kan? Emang dunia itu adil, jadi kamu jadi penyanyi, aku aja yang siaran sama MC ya.
1: Oke.
0: Okay. Ayo ngomong ilmu komunikasi. Jadi masih berjalan sampai beberapa tahun ke depan.
1: Tahun depan lulus.
0: Insya Allah.
1: Pasti, aku gak mau, capek kuliah.
0: Harus ya, ini kayaknya target juga ya dari ayah sama mami ya. Kok boleh tetap nyanyi, tapi jangan lupa kuliah juga tetap jalanin.
1: Itu
0: ya.
1: Adalah janji ya.
0: Nah, harus diwujudkan kalau gitu ya. Nah, ini proses panjang menuju ke mini album ya. Abis mini album tuh pasti gak akan puas, nantinya pengennya ada full album gitu dan lain sebagainya. Tapi juga kita nyadar banget kalau karyanya tuh kan terus dituntut continuity gitu kan. Untuk selalu ada dan produktif. Buat seorang Aliza Aza, ada gak sih momen dimana lo gak bisa mikir, gak bisa bikin lagu, gak ada ide, stuck, bahkan ngerasa kayak gue bener gak ya karir gue di bidang nyanyi, bener gak sih gue tuh ditakdirkan jadi seorang penyanyi, karena saking gak tahu stuck banget bikin lagu. Karena udah sukses dengan lagu-lagu bikinanmu sebelumnya, terus tiba-tiba harus menyanyikan lagu karya orang lain, kan biasanya suka ada kayak kagok gitu ya. Nah ini kamu sendiri kalau lagi kurang produktif, apa sih yang biasa kamu lakuin untuk bisa mengembalikan cuan-cuan itu?
1: Cuan-cuan
0: dalam lirik-lirik lagu.
1: Aku suka ngelukis sih.
0: Oh.
1: Aku suka painting, walaupun sebenarnya bisa dibilang gak bagus sih ya. Tapi itu menjadi stress relief aku kalau misalnya aku lagi ngerasa otakku penuh gitu. Dan menurutku ngambil jeda sejenak itu gak apa-apa banget.
0: Betul.
1: Sambil kita kayak ngelihat yang udah kita lakuin sebelumnya tuh baik atau enggak. Karena kalau misalnya kita terus maju, nanti kita nggak tahu sebelumnya langkah yang kita ambil itu benar atau salah gitu.
0: Bener.
1: Daripada kita harus kayak sadarnya ketika kita udah terlalu jauh, lebih baik ya nggak apa-apa kalau kamu ngerasa stuck ya jenak aja dulu. Dan aku udah pernah ngalamin itu ketika bandku bubar waktu pada saat itu, pasti aku ngerasa kayak kehilangan dong, karena aku emang secinta itu sama musik. Dan aku bingung aku harus mulai dari mana. Tapi ternyata kalau misalnya aku lihat lagi dari yang sebelum-sebelumnya, ya ternyata gak apa-apa juga sih kayak jeda itu. Karena dari jeda itu juga pasti kita ngerasain banyak hal yang akhirnya aku sadar tanpa ada, maksudnya kalau misalnya gak lewatin waktu itu, mungkin aku gak bisa nulis-nulis lirik yang kayak gini. Ini menjadi inspirasi gitu kan.
0: Kalau gak gagal kemarin sama band, aku juga gak kepikiran bisa nyanyi solo gitu misalnya. Iya sih, kadang-kadang memang harus digituin dulu ya kita tuh ya, baru deh ya bisa terinspirasi untuk menjadi diri kita dalam versi yang lebih baik gitu kan. Nah, nanti di segmen yang selanjutnya Sobat Suara masih bakalan ngobrol juga barengan sama Alisa Zah, masih bakalan mendengarkan seorang Alisa Zah menyanyikan lagu terbaru single yang keempat, Aku Yang Tak Berharga secara live. Juga buat kalian yang mungkin masih di jalan, nah ini requestannya kapan dibacain? Boleh banget dong, yuk request lagi BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang pengen kalian dengarkan. Karena ini adalah hari Kamis, berarti saatnya Kamis jadul ya, lagu Indonesia jadul pilihan. Alisa Zah, Mommy atau Ayah ada lagu jadul yang mungkin membersamai kamu saat kecil gak sih? Dan nempel di telinga.
1: Tenda Biru ya.
0: Astaga, Desi Ratnasari, gua puterin. Tas, Mommy. Bentar ya, bentar cek. Tas sengaja lewat depan rumahmu. Singing. Ku melihat itu kan ada tenda biru dihiasi.
1: Itu lagu favorit Ayah banget sih.
0: Ayah, I will play this song for you. Buat sahabat suara yang juga mau main mendengarkan lagu-lagu Indonesia jadul dan juga mancanegara pilihan lainnya, here we go, langsung request 0511-22-0051. Buset, Desi Ratnasari, Tenda Biru. Tapi tadi aku bilang aku seumuran sama Alisa aja, lalu aku ketahuan kalau aku seumuran sama Mominya kayaknya. Jangan kemana-mana sahabat suara, abis ini kita balik lagi, masih di Suara Santai.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Sahabat Suara, Alisaza masih di studionya kita dan masih ngobrol seru. Mau off air, mau on air, kita masih seru ngobrolnya.
1: Nyambung banget lagi.
0: Soalnya kan sumur. Iya. Ih, tetap ya pengen di highlight loh. Ini kan kamu umur masih muda banget ya kan? Kampus menanti untuk menyelesaikan kuliah-kuliah kamu itu gitu ya. Setelah itu pasti kayaknya beban udah sedikit
1: berkurang.
0: Pasti sih. Pastinya fokusnya akan benar-benar balik lagi ke dunia yang kamu sukai, nyanyi dan lain sebagainya. Udah nulis lagu, udah juga kalau bisa dibilang kan udah mulai mengubah dan meng-create music ya, udah bilang produser untuk lagu kamu sendiri sebenarnya ya gitu. Tapi apalagi yang pengen kamu ulik? Apalagi yang pengen kamu buktikan sama diri kamu sendiri, sama orang-orang yang mungkin benar-benar berharap kamu
1: apa ya?
0: Bisa menjadi sesuatu yang lebih gitu. Apa yang pengen kamu buktiin kalau gue bisa dan gue akan buktiin? Apa yang belum?
1: Aduh, aku bingung lagi. Nggak tahu sih, soalnya kayak dari ayahku tuh alhamdulillahnya dia tuh nggak pernah mengekspektasikan aku untuk menjadi apa gitu. As long as aku jadi orang yang baik, terus kayak ya jadi orang baik aja sih, maksudnya nggak yang muluk-muluk ayah kamu harus jadi dokter atau apa, nggak. Jadi aku terbiasa untuk kayak ikutin flow aja. Terus kalau misalnya emang butuh sedikit motivasi atau apa lagi mau ngelewatin apa, misalnya kayak ujian apapun, misalnya ya dilewatin aja gitu. Aku gak ada mau jadi kayak gimana gitu.
0: Pokoknya mah usahain dalam setiap langkah tuh menjadi versi yang terbaik dari kamunya gitu, aja gitu. Bener. Ya, karena pasti kalau orang tua mah apalagi atuh ya, aduh Sundanya keluar. Kan tadi ngomong yang ngomong Sunda.
1: Aku tuh takut kasar gitu kalau ngomong
0: Sunda. Oh iya sih, bener loh.
1: Diam aja.
0: Diam aja ya. Dari orang tua mah udah pasti atuh ya.
1: Mohon-mohon.
0: Ngedukung aja gitu ya. Ayah sama momi mah apalagi atuh cina gitu pasti ya ngomongnya tuh. Aduh, luar biasa hari ini, sayang banget karena momi sama ayah enggak ikutan ke sini, padahal abis ini mau kulineran ya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Jalan-jalan, jajan-jajan.
1: Dia mau touring soalnya.
0: Oh ya ampun, tetap ya itu masalah touring ya. Berarti mami ditinggal. Tapi masih ada kakak-kakak di rumah.
1: Oh enggak, mereka berdua.
0: Wow.
1: Boncengan.
0: Luar biasa loh. Boncengan.
1: Iya,
0: gokil,
1: suka touring,
0: keren.
1: Suka naik sepeda dari sini ke Purwokerto.
0: Ya
1: ampun. Dari Tangerang ke Purwokerto. Iya, berdua.
0: Astaga, ya kan?
1: Itu adalah fun fact keluargaku yang unik. Aku pun jadi anaknya kadang-kadang terheran-heran gitu.
0: Terheran-heran ya. Sementara kamu sendiri enggak suka touring.
1: Aku enggak sih kayaknya.
0: Biasa aja.
1: Aku tur Bandung aja boleh enggak?
0: Tur Bandung aja, promo lagi dapat duit aja nih nantinya untuk cuan-cuan itu ya. Nah, tapi kan tadi dibilangin sama Alisha kalau tidak lama lagi si mini album ini akan segera diluncurkan juga dengan penambahan 3 materi lagu baru di dalamnya. Yes. Nanti konsepnya udah kepikiran belum sih, kayak pengen bikin misalnya mini concert, pengen di launchingnya di Bandung misalnya gitu ya, atau sekalian ke Boyolali gitu, tempat dimana kamu meng-create semua karya kamu, atau seperti apa nanti konsepnya?
1: Pasti rencananya doain aja ya teman-teman musisi indie ini harus menabung.
0: Uang jajan ditambahin. Yes, ya momi ya.
1: Aku mau bikin tour gitu, mini tour nanti kayak ke Jabodetabek, nggak Jabodetabek, sorry, kayak di Tangerang beberapa titik, Jogja, Bandung, kayak gitu. Doain aja setelah mini albumnya rilis, nanti kalian bisa ketemu dan dengerin langsung aku. Jadi stay tune aja di Instagram atau TikTok dan media sosialku untuk info-infonya.
0: Gitu deh. Karena semuanya bakalan di-share nanti ya.
1: Iya,
0: nah, tapi kalau misalnya ternyata ada yang gak sabar gitu ya, pengen banget ketemu sama Alisaza setelah tur Radio Bandung, rencananya mau ke kota mana lagi?
1: Mana ya?
0: Jakarta, Tangerang udah?
1: Belum, aku baru Bandung nih.
0: Karena pendengar kamu banyak di Bandung.
1: Iya, pendengar aku banyak yang orang Bandung, nuhun pisan.
0: Sami-sami atuh ngelis. Sawangsul, nah, with my pleasure. Ya, jadi nanti dari Bandung belum tahu rencananya
1: belum
0: akan
1: tahu
0: berkeliling
1: aku
0: kemana.
1: Ya, kita lihat aja nanti.
0: Kita lihat
1: ya
0: saja nanti. Ah, jadwalnya riweuh. Cenah promonya Bandung aja. Kumaha ieu teh? Enggak, karena kan memang harus dibagi ya.
1: Iya,
0: dari mulai manggungnya, showcase-nya dan lain sebagainya ya. Mungkin lagu-lagu yang nanti kamu bikin ini bakalan diincar sama produser film, untuk genre original soundtrack movie, ya. Original soundtrack FTV lah, apalah. Sekarang kan semua film-film kayaknya sudah sangat terbuka ya. Teman-teman musisi Indonesia juga banyak yang karyanya digunakan oleh film-film internasional dan lain sebagainya. Semoga akan ada peluang tersebut gitu ya. Kamu mau ngapain lagi sih? Mau main sinetron, mau main film, pengen teater, pengen apa?
1: Aku musik dulu aja deh. Kayaknya aku mau fokus di musik dulu karena aku takut gak bisa bagi-bagi dan ditambah juga kalau misal aku disuruh acting. Waktu itu pernah ikut casting. Ternyata aku tidak ada bakat dalam acting.
0: Eh kalau gue mau bakat banget loh, karena dalam keseharianku itu adalah acting.
1: Oh my god. Agak capek dong kalau gitu ya.
0: Ini aku lagi acting. Acting nahan lapar kalau ini gitu. Enggak ya. Oke, jadi memang mau nyanyi aja dulu fokus ya. Tapi kan range-nya nyanyi itu luas ya. Yang tadi aku sebutin kan, siapa tahu bisa jadi soundtrack, siapa tahu ini itu dan lain-lain sebagainya. Kalau manggung, ini konsep manggungnya kamu tuh full band atau seperti apa sih?
1: Aku bisa menyesuaikan sih kalau misalnya
0: sesuai budget ya.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau budgetnya kecil minus one aja udah gitu. Iya kan?
1: Betul. Oh. Itu adalah sebuah fakta ya, karena kan kita harus player kan untuk makan.
0: Iya kan, masih kotak player aja sehari 3 kali ya, lumayan loh.
1: Iya, jadi aku bisa nyesuaiin aja sih. Betul. Tergantung kalau ada player aku juga udah ada, dan playerku cewek semua.
0: Serius?
1: Ya.
0: Oh, lucu.
1: Hashtag woman power.
0: Woman support woman.
1: Yes.
0: Oh, cewek semua. Jadi gitarisnya, bassisnya, drummer
1: and keyboardist.
0: Astaga lucunya. Yeah, kayak ini ya, kayak band Bandung cewek semua. She.
1: Oh, she. Yeah, no.
0: Slow down, baby. Yes. Oh my god, cewek-cewek. Gokil sih, keren banget. Ih, jadi pengen nonton ya. Nanti siapa tahu mereka bisa dibawa di panggung showcase ya pas nanti peluncuran mini album kamu ya. Cewek-cewek semua ada di atas panggung. Minggir kalian cowok-cowok. Iya. Aku mau manggung sama teman-teman cewek aku, bestie-bestie aku gitu ya. Nah, kan kalau vibes yang kamu bangun atau identitas kamu sebagai musisi yang kamu bangun ini kan mungkin sekarang dikenalnya Aliza aja tuh lagunya sedih-sedih gitu. Karena kan benang merah yang mereka ambil sampai di 4 single ini kayaknya
1: sedih.
0: Oh, sedih semua misalnya gitu ya. Sampai ujungnya mau bahagia atau enggak nanti kan bisa dilihat nanti ya. Tapi kan memang lagunya pop ballad, derai air mata, folk dan lain sebagainya. Tapi kan pasti ada satu ambience yang kamu pengen untuk bisa bikin penonton kamu jingkrak-jingkrak meskipun dalam sakit hati, bener gak sih?
1: Bener.
0: Ada gak sih kepengen bikin musik yang mungkin beda dari yang kamu bikin saat ini?
1: Sebenernya udah ada yang rilis yang beda. Nah, judulnya itu Bodoh Sendiri.
0: Oh, yang track ketiga ya?
1: Ya, itu tuh ya bisa didengarkan saja menurut kalian seperti apa. Dan lagu yang paling aku suka yang belum aku rilis itu ada yang menjadi judul nanti albumnya. Aku Berharga Bukan di Matamu. Itu juga nanti bisa didengarkan.
0: Wow, jadi ternyata memang ada rahasia-rahasia ya di balik karya-karyanya kamu ya. Soalnya kan pasti bodoh yang jingkrek-jingkreknya, bodoh versi yang lainnya.
1: Ada, gitu. Ada. Nanti kalian dengerin mampir Spotify atau YouTube aku.
0: Nah, itu semuanya udah ada juga ke 4 lagunya Aliza. Bisa langsung dicek aja di semua platform musik digital. Mau di request setiap hari di Suara Santai juga boleh banget, sahabat Suara. Mau nungguin karya terbaru yang lainnya juga nanti boleh banget, ditunggu aja pokoknya ya. Yang sabar ya. Kan suka sebel ya kalau pendengar setia tuh pasti, kapan kak lagu barunya? Mohon maaf, baru dirilis yang ini, jangan dulu nanya lagu baru.
1: Benar, benar. Itu aku sering terjadi ya.
0: Iya kan?
1: Kadang-kadang aku suka bilang gini, yaudah sini kamu temenin aku rilis.
0: Itu dia ya. Jadi ya, tungguin aja satu-satu dulu ya guys ya. Tapi yang pasti untuk single terbaru Aku Yang Tak Berharga, semoga juga bisa sukses single-single Aliza sebelumnya.
1: Amin.
0: Yang 3 proyek di depan untuk melengkapi mini album kamu juga bisa sesukses lagu-lagu sebelumnya.
1: Amin.
0: Segera diluncurkan nanti albumnya.
1: Amin.
0: Merchandise-nya disiapin?
1: Aduh. Pengen banget, amin.
0: Iya kan? Ya, soon ya, semoga nanti juga bisa mendekatkan sahabat seorang gak cuma dengan karyanya Aliza tapi juga ada merchandise-nya. Ada apa ya kalau zaman dulu tuh kaset, CD, semua ya, perlengkapannya.
1: Aku cita-citaku adalah nanti kalau albumku rilis aku pengen bikin vinyl gitu.
0: Iya kan, biar, biar bisa dipegang gitu ya, karyanya bener. Ya. Tanda tangan dong. Aduh, gitu ya berasa artisnya soalnya. Ya kan kalau di digital bagaimana ya kan? Tanda tangannya mau di mana ya? Oke, Sobat Suara, ini kayaknya ngobrol seru kita sudah harus berakhir karena Alizaza mau nyanyi secara live lagu terbarunya Aku Yang Tak Berharga. Tapi sebelumnya boleh dong diajakin Sobat Suara. Kebetulan mereka tuh nggak cuma ngedengerin di Kota Bandung, tapi mereka streaming biasanya dari seluruh wilayah di Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa Barat, bahkan di luar negeri juga. Kalau lagi kangen biasanya mereka suka ngedengerin kita. Boleh dong biar pendengar kamu semakin luas. Yuk, boleh ajakin mereka request.
1: Hai Sahabat Suara, semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Dan semoga laguku bisa nemenin kalian yang lagi pulang kerja atau yang lagi sekedar bosan, bingung mendengarkan Iswara Bandung. Jangan lupa nanti kalau misal aku udah pulang dari sini, tetap request lagu aku ya.
0: Enggak, aku gak akan bosan. Alisa setiap hari aja datang ke Iswara Bandung gitu ya. Oke. Sebentar lagi Sobat Suara live Aku Yang Tak Berharga dari Alisa bakalan menemani Sobat Suara di jam 5.20 sore hari ini. Lagi di jalan, kena macet, lagi nungguin requestnya dibacakan dan juga lagu jadul diputarkan, tungguin karena sebentar lagi aku pasti bakalan balik lagi untuk itu semuanya. Terima kasih banyak sayangku, cantikku.
1: Terima kasih Kak. Kaget, kamu sangat baik hati.
0: Teman seangkatan aku. Gak usah pada protes, tolong yang di studio ya. Kita memang seumuran ya. Sukses selalu buat kamu. Dan aku selalu bilang satu kata-kata jagoan aku kepada siapapun yang datang ke sini, semoga Tuhan dan semesta mempertemukan kita kembali dengan karya-karya lain yang lebih baik di depan ya. Amin. Biar datang lagi ke sini ya. Amin. Okay, abis amin, ini nanti kita spill-spill kuliner. Jangan kemana-mana Sahabat Suara, kita bakal langsung saja mendengarkan single terbaru dari Alisaza dengan Aku Yang Tak Berharga.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melisari balik lagi di Suara Santai. Edisi Kamis jadul, aku harus ngebut karena requestan kalian udah dar banget ini guys. Terima kasih ya masih setia mendengarkan. Menyapa Teh Winnie, Sara Teh Yuni. Mau request lagu jadul dari Bening Ada Cinta. Boleh dong. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Cuaca sudah mendung, tadi hujan sebentar Teh Yun. Iya hujannya gede tadi Madi. Cicadas antapani gitu ya. Lalu setelah itu udah aja reberai. Assalamualaikum Teh Yuni, request lagunya Kasih Tak Sampai dari Padi. Terima kasih. Sama-sama Teh Siti di Sukajaya Lembang. Gak kebayang kalau lagi hujan dinginnya kayak apa. Azai soy soy. Hai Teh Yuni, hoyong laguna Kafein, kau yang telah pergi. Salamnya kanggo warga Bandung anutos diguyur hujan. Ari katen abi maharedang nak te ayak hujan. Oh, gak ada hujan ya di Azai ya. Nanti deh coba sebentar lagi ya. Tah ketang nembe turun hujan nak cena. Aduh miribisi. Jam 4:30 tapi tadi ya. Sekarang udah berhenti mungkin ya. Mas DC di Makar Bakti Residence Pemulang Sumedang. Assalamualaikum Teh Yun. Kepripun kabare ape-ape Mas Dese. Matur suwun. Sempat hujan sebentar di Mekar Bakti barusan Teh Yun. Request lagunya Usah Kau Lara Sendiri. Masih ada saat tersisa lepaskan. Selamat sore buat anak istriku yang kemarin gantian masuk rumah. Oh kenapa? Semoga segera pulih dan sehat. Bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada di rumah alhamdulillah. Buat Abah Endang, Kang Johan Tasi, Kang Jasep Kopo dan semua sahabat Iswara dimanapun. Buat Teh Yuni Ahendra, jangan lengah, tetap jaga kesehatan, berkah dan berkah selalu hidupnya ya. Matur nuwun Teh, wassalam. Sama-sama, aku kayak masuk angin deh. Salah trik guys, you know. Makan terlambat. Kenapa tuh Teh Yuni udah tahu musim lagi begini makan terlambat? Asli tadi mah tidak bisa menghindari aktivitas. Jadi kayak kalau udah ngagelenyeng teh udah gitu sahabat suara sampai kayak kok kayaknya lapar ya. Aduh ya Allah, ternyata aku tuh belum makan gitu. Akhirnya tadi makan padang aku Mas Desek. Warung gue sekarang tunduh ya. Sore, meni kemana aja sih? Bisa gak aku mau lagu dari Ungu Luka di... Siapa ini? Sore, meni kemana aja sih? Aku ada setiap hari siaran jujur. Bisa tak aku mau lagu dari Ungu Luka di sini? Maci teh. Oh, siapa ya ini teh? Belum di save lagi. Siapa sih ini teman-teman kargo deh kalau gak salah. Hey kamu, siapa? Nui. Ketemu. Nanti aku cek ya lagunya ya. Terima kasih. Halo teteh, halo. Aku pengen dong dengar lagunya Merindukanmu dari The Massive. Soalnya kangen someone maci. Boleh dong Kay, nanti aku puterin ya lagunya ya. Ih aku pengen ke kargo deh. Pengen ada yang dicari. Banyak barang baru gak? Tapi kalau besok ke kargo saingannya sama para pengunjung, ada pengunjung. Kalau besok weekend datang ke kargo itu saingannya sama yang datang dari Jakarta ya, benar nggak? Bisik-bisik ngomongnya. Ada Teh Anggi di GBI Ciwastra. Suara Teh Yuni, gimana kabarnya? Sehat semangat selalu ya. Mau request lagunya Malida, judulnya Salahkah Aku? Salam sapa untuk Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung di Kamis jadul. Makasih Teh Yuni sarange, Iswara sarange. Ada Ucok, Kang Ucok. Ih Kang Ucok mah, kan aku bilang kalau Kamis jadul lagu yang bisa direquestnya Indo jadul. Lagu barat hanya bisa direquest di hari Rabu. Begitu. Salam buat semua sahabat Iswara yang malas ketemu hari Senin. Hari Senin masih jauh kali. Ini baru hari apa dia? Mungkin di duniamu udah hari Senin gitu kan? Ini masih hari Kamis loh. Selamat sore teteh, bertemu lagi denganku. Seperti biasa pulang magang. Mau request lagunya Payung Teduh Deui Besti. Sayangku hari Kamis tuh lagunya jadul ya. Untuk para pendengarku yang baru saja bergabung dari penjuru manapun. Halo, halo, halo. Kalau hari Rabu
requestnya boleh lagu mancanegara, Indonesia juga boleh. Tapi kalau hari Kamis khusus lagu Kamis jadul, Indonesia jadul. Mancanegara tidak bisa di request karena hanya aku yang boleh memutarkan sesuai keinginanku. Untuk datang ada playlist guys ya. Jadi buat kamu yang lagi di kemacetan, Mia ya, Mia diganti lagunya apa, lagu jadul ya Indonesia. Pengen teduh mah sambil menikmati kemacetan gak suci biru, tidak jadul ya sama sekali itu say. Kang Jasep di Kopo, teteh mau diplay lagunya Ingin Kau Tahu Minoru. Salam buat Teh Yuni Milea, Ahendra, Mas Dese, Ibu Dese, Bah Endang, Bagja, Arabel, Ciu, Teh Nia, Cibodas, Kang Wahyu, Cise, Engkang, Atek, Ajay, Teh Langit Kopo agak mendung. Nggak dikasih koma teh bingung ya. Teh Langit Kopo agak mendung bergelayut. Buat Teteh Ahendra, sahabat Iswara, sing sarehat, rezekinya sing lancar, terus mengalir deras, selalu mengalir deras. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk semua pendengar-pendengarku tersayang. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, tidak berkesudahan. Amin. Kang Sandi Gustejo, satu lagi deh aku baca di segmen ini ya. Halo di Banjaran, mau request lagunya The Rollies yang kerinduan. Salam-salam buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama. Itu spesial buat kalian semua.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok.

0: Icon Mall Dot Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, sebelum kita putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, Yuni punya satu informasi buat Sobat Suara yang pengen menikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih. Dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang takkan terlupakan. Setiap hari Sabtu, mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow-roasted Australian opie ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-87-80-6688 atau di 08-11-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary. Hah, Taehyun, lagu aku belum diputar. Sabar. Hah, Taehyun, request aku belum dibaca. Tenang. Semua akan kubacakan, semua akan kuputarkan Sobat Suara. Tapi sepertinya memang kita sudah harus memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Setelah ini aku balik lagi ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

mengandung suara warga Indonesia. Salah satu lagu favorit dari bestie aku, Tangga, yang judulnya hebat. Sebenarnya nggak ada di playlist, tapi karena di Japri, gimana dong? Ring satu harus diputerin. Rekosan dari Bunda Gatan yang lagi di jalan, dengerin aku siaran, udah nyampe Supratman. Wow, siap-siap menghadapi kemacetan Cicadas, Antapani dan sekitarnya, Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan aku siaran di Suara Santai edisi Kamis jadul hari ini. Salam hormat aku buat Abah, buat Nenek yang juga lagi di jalan barengan sama Bunda hari ini. Gatan kayaknya sudah pulang sama Yanda duluan ya. Juga buat driver yang membawa Bunda, Abah dan juga Nenek, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Ada Bang Tigor, aduh, bintang 5, jangan lupa Bunda kasih ya kan. Harusnya diskon Bang perjalanannya, udah aku sapa loh di udara. Waduh, semoga sehat-sehat selalu ya buat Abah, Nenek, buat Bunda abis dari rumah sakit ya tadi ya. Semangat, sehat terus pokoknya ya. Hati-hati di jalan. Selamat sampai ke rumah, lalu istirahat, lalu siap-siap lagi untuk aktivitas besok hari, sahabat suara. Begitu juga buat sahabat suara yang juga baru saja mendengarkan siaran Suara Santai. Selamat kembali bergabung mendengarkan siaran aku. Maafin loh, baru balik lagi karena jujur tadi tuh habis interview artis, abis gitu kayak aku 1,5 jam gak berhenti ngomong, capek. Lanjut lagi bacain request lelah gitu ya. Jadi tadi break maghribnya agak lumayan panjang sahabat suara ya. Tapi terima kasih masih setia mendengarkan siaran Suara Santai. Setelah ini Yuni punya lagu dari Dian Pepe, Malida, Dedi Dukun, semua jadi satu. Ada Niagara Anak Nelayan, ada Setia Ben Asmara, ada Papi Mercury, Hati Siapa Tak Luka, Dina Mariana, Ingat Kamu, Faris RM Barcelona, Titi DJ Matamu, dan lagu-lagu Indonesia jadul pilihan kalian semuanya yang belum sempat Yuni putarkan sudah masuk ke playlist. Ini requestnya aku baca random aja ya, karena beberapa di antara sahabat suara ada yang sudah dibaca requestnya, sudah diputarin lagunya. Ada yang lagunya gak ada, di chat sama Pipe Hendra mau diganti lagu apa. Jadi WA-nya naik lagi ke atas, puyeng aku ya. Kang Sandi Kustajima tadi requestnya sudah dibaca, The Rollies Kerinduannya gak ada, diganti sama Niagara yang tak mungkin berubah teh. Niagara yang itu gak ada, akhirnya dipilih yang Anak Nelayan ya. Mantap, siap nanti diputarkan. Teh Anggi di GBI juga tadi sudah aku baca requestnya, pengen lagunya Malida yang Salahkah Aku, ternyata gak ada teteh. Jadi tadi di WA juga sama Hendra, terserah aja teh, punten baru direspon. Akhirnya diputarkan nanti yang Semua Jadi Satu duet barengan Dian Pepe dan juga Dedi Dukun ya. Udah dibaca belum ya requestnya? Teh Anggi di GBI Cipastra, sore Teh Yuni, gimana kabarnya, sehat semangat selalu ya, amin. Request lagu Malida, Salahkah Aku, salam sapa buat Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung di hari Kamis jadul. Makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara. Kayaknya udah gue baca deh, jadi berulang-ulang nih aku baca. Sore Teteh, lagu yang Ungu Luka di sini nggak ada, adanya Luka di Sana. Akhirnya diganti sama ST12 yang Asmara. Oke, siap, nanti aku putarkan lagu requestannya Nui di Cargo. Oke, terima kasih teman-teman Cargo Factory Outlet. Ada juga requestan, oh tadi ada yang minta lagu apa namanya, Payung Teduh. Terus aku bilang, gak bisa dong, ini kan lagi lagu jadulan. Teteh gak apa-apa, akunya juga udah nyampe rumah. Cana, bagus ya, kalau udah nyampe rumah selamat beristirahat. Yang tadi request lagunya The Cure, ada Kang Ucok, maafin banget ya, gak bisa request lagu balat. Jadi ganti lagunya sama Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Sudah diputarkan ya tadi.

Terus, halo, selamat sore, suara Bandung. Sore Mbak Yuni, Yulia di Cargo. Hai Mbak Yulia. Mau request lagunya Reza Artamevi yang judulnya Ketulusan. Asa gak punya aku teh ya. Terus diganti aja, karena lagu yang ini mah gak ada. Reza yang satu yang tak bisa lepas, udah diputerin juga tadi ya. Terima kasih Mbak Yuni, sama-sama Mbak Yulia. Terus ada juga beli pecel dekat stasiun, cakep. Pulang berjalan membawa lentera, cakep. Angin berhembus di kota Madiun, malam terasa teduh dan mesra. Selamat sore menjelang malam, Bibilung alias Yuni. Yoga di Madiun, request lagunya masih bisa. Ah, bisa aja. Aku puterin nih nanti lagu kamu yang Titi DJ aja ya. Yang matamu, mata yang paling indah hanya matamu. Salam buat sobat Iswara Bandung dimanapun berada, semangat tanggal tua bukan main. Buat Teh Yuni all crew, tetap jaga kondisi, jaga kantong biar nggak bocor. Sudah bocor. Hatur nuhun. Kalau perlu dilakban atau dibeliin gembok biar nggak bocor. Ah, sayangnya dia bisa keluar dari lubang pori-pori itu, jadi tetap bocor. Teh Yuni, aku mau request lagunya Barcelona yang Faris RM dong. Aku udah masukin ke playlist juga lagunya. Eh, udah diputerin belum ya? Ada di playlist ya. Lagi kena macet di Pasteur, aduh katanya. Aduh William, maafin banget. Aku baru bisa baca request kamu, semoga masih kena macet. Biar masih bisa dengerin aku siaran. Ada Dea, ini Dea masih lagi mewakili mama ya. Mau request lagunya Dina Mariana, Ingat Kamu Aku Mau Makan. Ingat Kamu. Salam buat Teh Yuni, terima kasih. Oh, Teh Yuni, halo. Aku Adele dari Cargo Factory Outlet. Hai, mau request lagunya Hati Siapa Yang Tak Luka, Poppy Mercury. Udah nih, udah aku masukin ke playlist. Atau lagu Isabella Adalah. Makin kesini lagunya makin gimana gitu ya. Oke, makasih banyak Teh Yuni, love. Salamnya buat all crew dari Cargo saja. Hai, salam juga buat semua teman-teman di Cargo Factory Outlet. Punya kemeja putih cowok gak sih, teman-teman? Bahan linen ukuran XL. Sama kemeja anak. Aduh, ayo mau kostum. Kang Jasep, tadi lagunya udah diputerin ya. Request lagunya tadi tuh Minoru mah udah di awal-awal banget ya. Kalau gak salah. Iya benar, Minoru mah udah berarti ya. Terus Merindukanmu di Masif, udah. Mas Dese, udah. Azai, udah. Ah, kayaknya mah udah ya. Sorry kalau ada yang kelewat, tapi kayaknya sih semoga sudah terbaca requestnya semua ya. Tinggal nunggu giliran lagunya aja sahabat suara. Jangan lagi request, please banget. Waktunya mepet, yes. Kita tinggal puterin aja lagu-lagu favoritnya sahabat suara ya. Yuk, yang pengen dengerin habis ini panjang. Lagu-lagu jadul semua, pilihan kalian.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan kalian semua. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, ada juga fitness center yang buka 24 jam. Serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl, di sini kita bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

kasih, kau gak pernah dengerin aku siaran berarti. Jol emosi. Terima kasih loh buat semua request yang sudah masuk. Insya Allah sudah terbacakan semua. Lagu-lagunya ada beberapa utang yang belum aku putarkan. Selain Yuni punya Faris RM Barcelona, Dina Mariana Ingat Kamu, dan Titi DJ Matamu. Jadi akan aku gorolongkan Sahabat Suara. Sambil Yuni juga punya satu informasi nih buat Sahabat Suara yang lagi butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada Melsa, internet service provider, menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara. Seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa, internet service provider untuk internet yang lebih baik. Ini Melia Sari, barengan Opi Pionduti Hendra harus pamitan dulu. Dari Suara Santai edisi hari Kamis jadul ini, terima kasih sudah membersamai kita 3 jam kebelakang. Besok kita ketemuan lagi di Suara Santai dari jam 4 sampai dengan jam 7 di edisi penutup Minggu. Wow, akhirnya Agustus akan kita lalui bersama-sama guys. Udah cek mutasi rekening belum? Ya kan, aku mastiin aja. Semoga gajinya udah masuk ya, biar weekendnya rada regreg gitu Sahabat Suara. Ya sudah kalau gitu aku pamitan ya. Lagunya akan aku putarkan untuk menemani kalian. Dan setelah itu masih ada 1 jam kita bisa bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia jadul dan juga mancanegara. Pilihan terbaik hanya di 105.1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat malam sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 malam bersama saya Beryl Rasandavi. Pimpinan DPR melakukan audiensi dengan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Hasil pertemuan tersebut menyebutkan bahwa DPR Republik Indonesia berjanji untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sebagai bentuk komitmen, pimpinan DPR yang hadir ikut menandatangani surat perjanjian siap mundur jika kesempatan itu tak terrealisasi. Tiga pimpinan yang hadir pada kesempatan itu yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucu Ahmad Syamsyurizal, dan Saan Mustafa. Pada Kamis sore 27 bulan Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil pickup nekat menerobos gerbang Pancasila saat aksi unjuk rasa masih berlangsung di kawasan gedung DPR RI. Identitas pengemudi mobil pickup tersebut hingga kini belum diketahui. Berdasarkan pantauan di lokasi, kendaraan tersebut awalnya melaju secara ugal-ugalan sebelum akhirnya menerobos gerbang dan memasuki area kompleks DPR RI. Tetap jaga ketertiban dan keamanan antar warga. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Ahmad Band Distorsi. Selamat malam sahabat suara, balik lagi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 8 malam sama gue Beril di Nongkrong bareng Beril. Lagi-lagi gue sebut judulnya dua kali. Anyway, hari ini Jakarta lagi cukup ramai sahabat suara, terutama di sekitar gedung DPR Republik Indonesia karena ada aksi penyampaian aspirasi. Gue mau cek dulu sahabat suara, lo sekarang ada di mana? Aman? Buat lo yang tadi lewat sekitar Senayan, mungkin Gatot Subroto atau Palmerah atau daerah yang kena imbas, trafiknya gimana? Kirim update lo ke gue, karena malam ini kita juga bakal ngobrolin satu hal. Kalau lo boleh punya satu tuntutan buat Indonesia, versi lo aja, kira-kira apa? Tapi sebelum itu, kita mulai malam ini dengan suara yang emang dari judulnya aja udah kayak suara dari jalanan. Gugatan Rakyat.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Devi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini dia. Wah, playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah sahabat suara. Marah-marah dalam artian yang kayak negeri ini tuh kenapa sih? Karena banyak musisi-musisi berbakat Indonesia yang memang melek juga atas kondisi Indonesia dari tahun ke tahun ya sahabat suara. Tapi di awal jam ini gue pengen update-update dari lo dulu. Sekarang di gimana nih posisi masing-masing? Apakah masih kejebak macet atau mungkin udah sampai rumah? Kita start dari Raka. Mana ya tadi ya? Dari Raka, gue udah sampai rumah Ber, aman. Oke, selamat beristirahat kalau gitu bro. Berarti bisa disimpulkan ini ya, masih ada juga yang WFO yang mungkin tidak terkena imbas dari aksi hari ini ya. Gak apa-apa sahabat suara. Oke, mungkin buat lo yang pengen update-update, monggo sekarang gimana yang masih ada, masih di lokasi. Ini ada update dari jam 18.30, situasi saat ini chaos katanya. Bahkan lampu penerangan jalan sudah dimatikan. Untuk yang masih berada di area sekitar gedung DPR, harap berhati-hati dan jika ingin lebih aman silakan kembali ke rumah masing-masing, katanya gitu. Oke. Pokoknya stay safe buat lo yang masih di sana ya. Jaga keselamatan. Ini update juga dari Bolu tadi jam berapa nih, enggak tahu tadi, tapi kayaknya masih terang. Jalan depan FX ditutup depan kantornya dia. Oh, depan FX. Oh, pintu 5 ya, pintu 5 GBK ya. Bolu mau ngasih update juga, silakan Bolu by VN. Monggo Bol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Welcome.
1: Radio Jakarta.
0: All right.
1: Beryl.
0: Yeah.
1: Tadi gua sama bos gua orang Jepang, Beryl.
0: Yes.
1: Shout out buat bos gua Maria Sang. Hai, arigato gozaimasu. Atsukare sama deshita.
0: Itadakimasu.
1: Tadi gua jam 3 udah suruh pulang Ber dari kantor, tapi pas gua tadi lewat depan FX, jalanan ditutup Ber. Nih gua ada fotonya Ber.
0: Cekidot.
1: Asik banget nih, gue lagi di mobil dengerin lau, gedein dulu volume.
0: Anyway, thank you Bol, update-nya, gedein dulu volumenya karena playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini ya. Gue tuh suka berpikir kalau kayak demo di luar negeri gitu ya, pakein aja musik biar semangat. Sumpah ini bukan bercandain atau gimana, enggak. Tapi beneran gue serius karena musik kan berpengaruh banget sama mood kita ya. Jadi wah, musik Naruto sih seru sih. Gila. Jadi biar penyampaiannya juga langsung sampai gitu. Ini ada update juga di Threads. Ini lumayan jauh dari titik demo DPR, tapi ada motor 2 kebakar. Takutnya motor pendemo aja lagi parkir, katanya gitu. Katanya mulai gak kondusif, dari tadi ada bakar-bakaran sama petasan. Ini buat lo yang melihat langsung dari lokasi, inget ya, itu tuh provokator. Gue cuma pengen ingetin kalau dari tahun ke tahun pasti ada aja yang bakar-bakar. Itu tolong dijauhkan karena bisa dipastikan itu hanyalah provokator, sahabat suara ya. Jangan bakar-bakar, lo boleh sampein aspirasi lo. Stay safe buat lo yang lagi ada di lokasi, tapi ingat itu fasilitas lo juga. Besok lo akan pakai juga ke tempat kerja. Jujur, gue juga kasihan sama orang-orang yang cari cuan, mungkin yang udah kepala 4, kepala 5 yang masih harus berangkat kerja pakai fasilitas umum, pakai transportasi umum, tapi harus kehambat gara-gara efek dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong dijaga fasilitas kita bersama ya. Anyway, nanti gue juga bakal live TikTok di suara.network. Playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah dan gue juga ngomong-ngomong soal aksi di hari ini dan mungkin sampai besok gitu ya. Gue nggak tahu kalau misalkan lo nih dari personal lo, kita kan ada banyak tuh ikatan-ikatan atau gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Tapi kalau dari lo nih pribadi personal aja, kira-kira apa sih tuntutan lo untuk Indonesia yang tolong yang biasanya nih kehambat di kepala lo doang sampein di sini, kasih tahu di WhatsApp 0816-114-1014. Apa tuntutan pribadi lo untuk Indonesia di 2026 ini? Karena gue udah terlalu malu ya, Malaysia asepnya sampai sono. Astaga, nanti gue juga akan sampaikan tuntutan dari gue sendiri. Thank you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenyang banget abis makan tahu tek Pak Subari.
1: Alhamdulillah.
0: Sebelum kita masuk ke topik utama, BTW topik utamanya adalah gue minta tuntutan dari lo pribadi. Kalau tuntutan yang sekarang sedang berlangsung di depan gedung DPR kita udah tahu ya. Tapi tuntutan lo pribadi untuk Indonesia, lo tuh pengen Indonesia tuh kayak gimana sih? Kali-kali yang di dalam gedung or apakah kalau masih di dalam gedung ya? Enggak, maksud gue lagi dalam gedung lagi dengerin ini suara ya kan. Nah, coba kita masuk ke Raka. Raka jawab lagi nih dia nih. Gue pengen transportasi umum lebih terintegrasi, Ber. Nah, ini tuntutan yang menurut gue relatable banget. Karena kadang perjalanan pulang tuh bukan soal jarak ya, cuy. Tapi naik ini, turun, jalan lagi, naik lagi, terus nyari ojol. Sampai rumah jiwanya udah out tuh, ketinggalan di mana, ya kan? Nadia, pengen harga kebutuhan pokok lebih stabil. Oh, gue denger-denger. Gue tadi nonton berita, gue lupa di daerah mana. Temanggung kalau gak salah. Itu tuh harga daging ayam tuh udah menaik yang tadi udah naik yang tadinya kepala 3 jadi kepala 4, 40 ribu something gitu. Lo bayangin Temanggung. BTW keluarga gue juga dari sana, dari Temanggung. Bahkan makam keluarga gue juga di Temanggung. Maksud gue Temanggung tuh kota kecil loh, sahabat suara. Kok tega daging ayam dinaik-naikin? Gimana nih Pak, Bu? Dito, wah ini nih. Kalau ini tuntutannya ke bos lu langsung. Katanya gue pengen dunia kerja lebih manusiawi. Karena kadang emang dicari pekerja tuh bukan cuma gaji gede ya, tapi jam kerjanya jelas, waktu istirahat lo dihargai, cuti lo gak bikin lo ngerasa bersalah gitu. Kadang kayak, iya sih udah ngajuin cuti, tapi kok real ada update gak soal ini? Bapak kan saya cuti. Nah, cuti yang sehat tuh adalah cuti yang tidak dihubungi oleh kerjaan. Coba, kalau dari lo apa? Kira-kira apa tuntutan dari lo untuk Indonesia ini? Misalkan soal gaji, harga makanan, lapangan kerja, korupsi, enggak. Kesehatan, oh ya update katanya RU perampasan aset dijanjikan oleh DPR akan disahkan di tanggal 15 September ya kalau gue gak salah ya. Kalau tidak, beberapa dari DPR akan mundur. Nah, hati-hati kena genjutsu sahabat suara. Masih bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di playlist marah-marah. This one is from Lomba Sihir. Nirlaba. 101,4 FM. Isuara Jakarta. Let's go.

0: kawasan mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser

Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: bicara solidaritas dari Sukatani, lo masih dengerin Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik malam hari ini mengenai apa tuntutan dari lo sendiri untuk Indonesia kita ini.
1: Sekarang saat
0: kenapa bumper BTS yang gue puter, mohon maaf, harusnya tuh ada bumper-bumper ah ini deh, pakai ini deh. Nah, ya gak, izin ya, kayaknya. Ini bacaan dulu dari Michelle, tuntutannya apa ya? Gue pengen orang Indonesia lebih menghargai waktu. Wow, benar. Ini tuh maksud gue tuntutan bukan soal bebas, lo mau tuntutan yang serius banget atau tuntutan yang simple-simple kayak gini. Gue pengen orang Indonesia tuh lebih menghargai waktu. Ini surat terbuka dari Michelle untuk lo, sahabat suara yang tinggal di Indonesia. Ini underrated banget menurut gue, karena emang orang-orang Indonesia kalau janjian jam 7 terus orang datangnya jam 8. Terus habis itu dia bilang lagi, santai lah cuma 1 jam. Nah, kakak tahu diri lu ya. Boleh yang mau update-update di WhatsApp-nya Iswara 0816-1141-1014 atau sapa-sapa gue juga di TikTok live iswara.network. Pengen update kondisi terkini buat lo mungkin yang masih di daerah deket-deket gedung DPR, atau pengen titip salam juga boleh. Mungkin ada yang tinggalnya di luar kota tapi pasangannya atau orang tercintanya tinggalnya di Jakarta, pengen kirim salam kayak stay safe ya kak, bla bla bla, boleh, monggo. Di Twitter lagi, di TikTok juga tinggal komen aja, ntar gue bacain. Karena gue lagi online sekarang, udah mulai live. Ada Gaps, ada

Orang Indo kalau bisa jangan suka nyerobot antrian orang. Tuh! Gedek banget, gue masih gedek banget sama yang kemarin tuh yang botak nih, bapak-bapak botak yang di lift nih. Gue di depan tombol lift, kan umumnya kan, gue ceritain lagi kan, umumnya kan kalau misalnya lo kehalangan, lo pengen neken tombol, tapi kehalangan orang kayak, "Mas sorry, mau neken tombol ke lantai ini?" Iya kan, dia ngomong gini, "Minggir mas." Ya minggir, minggir. Lagunya Fish lo, minggir. Gedek banget gue. Kita masuk ke politik aja deh, sahabat suara, let's go. Playlist malam-malah di malam-malah. Playlist marah-marah di malam hari ini sampai jam 10 malam. Come from Feast. Politrik. Temenin gue sampai jam 10 malam, oke? Okay? Hari

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin lagi sama Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara. Jangan lupa untuk titip salam. Gue pengen baca titip salam dulu nih yang udah dari TikTok nih, ya kan. Ada yang titip salam untuk anaknya Agam sama Arkan, boleh. Ini ada weather info juga dari Ardi, Semarang terang, Ber. Jujur hari ini doang, tadi Bintaro mendung kayak mau hujan, terus katanya di Jakarta hujan. Kok tiba-tiba hujan ya di hari ini? Biasanya gak hujan, kenapa tuh kira-kira? Update-update dulu, kita masuk ke Badan Suara ya, sahabat suara. This one is Etalase, 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Superman is Dead, kita versus mereka. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 10 malam. Let's go. Right. Update kondisi di sekitar gedung DPR sekarang sudah tidak kondusif. Ingat ya, gue ingetin sekali lagi, itu bukan rakyat kita, itu adalah provokator. Gue baca-baca di Slipi Pejombongan, lo harus hindarin Palmera Slipi Pejombongan karena di sana sudah ada udah nggak kondusif pokoknya, ada anak STM dan sejenisnya anarkis. Terus tadi update jam 6 lewat 12 menit di situasi Beni Pejompongan. Itu tuh mobil-mobil pada berhenti karena ada massa di kanan, intel di kiri, batu-batu terbang di atas kepala karena ada bentrokan di sana. Jadi buat lo yang datang demo cuma buat pengen ribut, enggak usah. Di Bion aja kalau mau ribut maksud gua. Anyway, topik malam hari ini lagi-lagi adalah kalau lo punya tuntutan untuk Indonesia kira-kira apa? Tuntutan yang ada di aksi di hari ini, kita semua udah pada tahu lah ya. Cuma kalau versi lo tuh apa? Gue bacain dulu dari siapa nih ya? Dari Sally. Gue pengen pejabat Indonesia gak usah semena-mena. Wow. Dan berhentilah kalau pemilihan presiden dan apapun, terima uang atau barang, tidak bisa. Ya, oknum-oknum tersebut emang oknum ya. Ya, gak semuanya ya, lagi-lagi ya. Oke, lanjut. Gaps. Tuntutan apa sih untuk Indonesia kira-kira? Coba deh, orang Indo jangan suka nyari-nyari kesalahan orang cuma untuk nutupin kelemahan diri sendiri. Tuh juga tuh, habit-habit orang Indo tuh, ye. Manipulatif, suka membalikan situasi padahal lo juga bobrok. Bobrok kayak program-program ini, program-program apa namanya, film-film yang di daerah sono tuh, negara-negara mana gue lupa nama negaranya, cuma program-program film yang kurang edukatif tuh, bobrok tuh. Ini dari Abdul, gue pengen trotoar bisa dipakai jalan kaki dengan nyaman. Nah, spesifik trotoar mana? Karena to be fair, trotoar di daerah-daerah protokol sudah cukup rapih menurut gue. Cuma trotoar Fatmawati itu sebenarnya proper sih, cuma kok jadi sempit ya, jadi macet gitu loh. Tolong ya itu. Gue nggak tahu bakal diapain. Mungkin ada bisa dibikin pedestrian tapi yang melayang gitu. Jadi jalan raya bisa lebih gede gitu, kayak jalan Tamiya ya bos. Ada thoughts dari Sai. Kenapa demonya kok nggak diliput dan disiarkan di TV nasional ya bang? Ada pembungkaman media kah? Nah, dengar-dengar sih memang CCTV di beberapa daerah agak sulit untuk diakses. Coba. Apa tuntutan lo sebagai warga negara Indonesia untuk Indonesia sendiri? Tidak. Mungkin bisa sesimpel kayak, iya orang Indonesia tolong dong budayakan antri misalkan. Atau enggak, tolong dong cowok-cowok Indonesia jangan suka ghosting gitu misalkan. Boleh. Kita ke playlist marah-marah dulu sampai jam 10 malam. Kalau mau sampein tuntutan lo untuk Indonesia kita ini, langsung aja mampir ke TikTok live iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. See you there, sahabat suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan suara di Bandung.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita obrolan warkop aja nih guys ya. Buset, lu pada pengen apa ya buat Indo kita ini ya? 0895 sekian. Gue pengen banget dunia pendidikan bisa lebih sejahtera dan layak, entah bagi murid atau tenaga pendidiknya. Semoga gaji guru naik, amin. Gue setiap nge-MC acara-acara pensi sekolahan, gue selalu wish kayak gitu. Semoga guru-guru di sini sehat selalu dan gaji guru naik, amin. Karena menurut 0895 sekian ini, pendidikan tuh salah satu fondasi utama. Semoga orang-orang bisa sadar kalau pendidikan tuh sepenting itu. Betul. Kemarin gue nge-MC ruang guru COC, buset nih pada jenius-jenius banget, cuma sayang kuliahnya di luar. Semoga mereka bisa balik ke Indo. Bisa memberi kontribusi untuk negara kita tercinta ini ya. Tapi ada yang bilang kayak udah gak usah balik ke Indo, di sana aja. Apakah iya? Makasih update-nya Reti. Hari ini Ciputat hujan 2 kali. Sorenya jam 17.18 waktu Indonesia Barat dan malam 18.30 waktu Indonesia Barat. Ciputat tuh jarang hujan loh. Ciputat tuh negara paling gersang di Tangerang Selatan menurut gue. Setelah Unpam ya. Tiba-tiba hujan. Karena rumah gue juga di Ciputat. Itu bukan Reti deh, salah. Nah ini baru Reti ikutan topik. Kalau gue bisa nuntut Indonesia, gue mau. 1, gaji guru disetarakan dengan DPR. Kalau gaji guru gak bisa naik, ya gaji DPR diturunkan. Period. DPR juga bayar pajak sama seperti semua rakyat Indonesia. Iyalah, kenapa enggak gitu maksud gue. Kenapa, apa yang bikin mereka tuh enggak bayar pajak? Guru menerima pisang goreng dari orang tua karena ucapan terima kasih, padahal anaknya udah naik kelas, dianggap gratifikasi. Pejabat terima suap aman-aman aja. Intinya penyetaraan pejabat dengan rakyat sih gua mah. Ini gong sih. Oke lo Reti, semoga didengar ya. Tapi jangan cuma didengar Pak Bu, tolong dilaksanakan. Kita mah program banyak, tapi pelaksanaannya itu loh. Stay safe buat lo yang masih di jalan, terutama di daerah yang teridentifikasi rusuh. Jangan ngantuk, jangan kepancing, baik itu kepancing di medsos atau kepancing di jalanan atau dimanapun ya. Because you have to be responsible with all of this. Temenin sama Beril sampai jam 10 malam. Kita juga ngobrol-ngobrol di TikTok iswara.network ya. Jangan lupa buat yang lagi scrolling, langsung masuk ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi siaran di sana juga live sampai jam 10 malam. Peace.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: ide. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iwan Fals, waduh, kelar patah banget nih lagu ya, sorry. Iwan Fals, tikus-tikus kantor. Emangnya di kantor tuh suka banyak tikus?
1: Iya. Yeah.
0: Kadang-kadang kalau kita biarin terlalu lama, makin bau gitu loh. Tapi memang harusnya sih semakin lama tikus itu berada di kantor, baunya akan semakin tercium harusnya. Jadi kita sebagai orang kantor atau kita sebagai manusia harus pinter-pinter nyium baunya ya. Harus bisa lebih terbuka. Ini apa sih yang diumpetin sama tikus-tikus ini? Ya mungkin bisa jadi keju kan, tikus-tikus kantor kan? Ada tikus makan keju kalau itu main jari kan? Iya.
1: Harus lebih peka nih kan. Tikus kan cepat cet. Nah, pergerakannya kemana tuh tikus tuh ya, guys?
0: Gitu, karena dia sukanya ngadem ya. Di kantor, tikus kantor. Banyak suka ada tikus lewat. Ini ada update, ada peringatan dari 0896 sekian Beryl, tolong bilangin yang pada di flyover Plaza Sleepy. Kalian lihat apa sih? Jangan numpuk macet. Flyover Plaza Sleepy udah ada update tadi di Threads. Flyover Plaza Sleepy itu terbakar. Pos polisi lampu merah Sleepy sudah dibakar oleh massa yang demo dan sudah ada beberapa kali tembakan gas air mata. Apakah demo tahun ini ada eskalasi seperti demo sebelumnya? Pokoknya buat lo yang gak turun ke jalan, gue cuma bisa ngingetin lo kalau melek sama media sosial, repost yang banyak biar berita ini tidak drop. Repost yang banyak biar semakin aware masyarakat kalau sebenarnya masalah ini tuh big deal. Aksi demonstrasi yang dilakukan dari tadi pagi itu big deal buat kita semua, terutama di negara Konoha tercinta ini, oke? Update buat lo yang suka main medsos, katanya di threads ya, lagi-lagi di threads. Berita-berita soal demo ini agak-agak diacak-acak nih. Agak-agak diacak-acak algoritmanya biar viewersnya drop. Gue akan kembali lagi nemenin lo, kita masuk ke For Revenge Jakarta hari ini.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat malam sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 9:30 bersama saya Beryl Rasandavi. Kelompok pelajar sekolah ikut meramaikan demo di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta Pusat hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2026. Kelompok pelajar tiba dengan membawa bendera putih sembari menyanyikan lagu Tanah Airku. Kehadiran mereka sontak disambut hangat massa yang lebih dulu tiba di lokasi sebelumnya mereka sempat ditahan oleh blokade polisi yang berjaga. Masa aksi terbagi menjadi dua bagian, salah satunya masa aksi melakukan orasi di dalam Senayan, tepatnya di pintu 10. Aksi unjuk rasa diikuti kelompok Tani Merdeka. Dalam aksi damainya, masa kelompok Tani Merdeka mengapresiasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Ketua Umum Tani Merdeka, Don Muzakir, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda anarkis yang berpotensi memecah belah keharmonisan bangsa. Sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia. Hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Oke, sahabat suara, izin, mohon izin karena voice over yang biasa mengisi Suara Fakta sedang langsung turun ke jalan, jadi kita langsung telepon sebagai live report malam hari ini dari lokasi aksi demonstrasi yang ada di gedung DPR Republik Indonesia dengan Buluk. Selamat malam, Buluk.
3: Yuh.
2: Wah. Kita akan kembali lagi, sahabat suara, untuk menelpon reporter kita yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Kita masuk dulu ke lagu Lomba Sihir dari Jalan Tikus, dengan judul Jalan Tikus maksud saya, bersama Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: merdeka. Kita masuk ke suara fakta dulu, yo.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, suara fakta.
0: Mohon maaf, tadi terjadi telepon yang terputus oleh tim kita yang sedang live report langsung di daerah kejadian. Langsung sudah tersambung, sekarang masuk di suara fakta bersama Beril dan reporter Buluk. Silakan Buluk.
3: Ya. Live. Terima kasih Beril.
0: Ya. Gimana kondisi di tempat kejadian? Silakan.
3: Terpantau di sini anggota kepolisian masih berjaga-jaga di area bawah flyover Sleepy, tepatnya di Palmera. Masa mulai berdatangan, pasti terjadi aksi kericuhan di sekitaran Palmera dan sekitarnya. Untuk para pengendara diharapkan untuk tidak melalui area-area Palmera, Pejompongan, Petamburan dan sekitarnya.
0: Oke, Pak Buluk, saya dengar kabar bahwa cukup banyak anggota kepolisian yang berjaga di sekitar flyover Sleepy. Apa yang terjadi di flyover Sleepy, khususnya di bawahnya? Dengar-dengar ada pembakaran pos polisi di situ ya?

0: serangan dari berbagai arah untuk melawan balik kayaknya ini.
1: Kalau boleh Pak Buluk, dari lokasi kejadian bisa diidentifikasikan tidak massa yang ada di sana itu berasal dari kelompok mana? Kalau bisa dijelaskan Pak Buluk.
0: Terpantau massa di area kerusuhan ini massa dari area berbagai arah ya, berbagai daerah.
2: Okay.
0: Mungkin ada yang dari Palmera, ada dari Pejompongan. Namun untuk massa yang turun ke jalanan hampir mayoritas adalah anak-anak muda, kisaran anak-anak sekolah, dan juga ada warga-warga yang ikut turun aksi juga, kurang lebih begitu.
1: Apakah aparat kepolisian bisa menanggulangi kerusuhan di sekitar flyover Sleepy, kalau menurut Bapak Buluk?
0: Sejauh ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga dan menahan diri untuk di posisi mereka untuk menahan serangan dari warga-warga yang sudah berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi ini, Saudara Deril.
1: Oke, terima kasih laporannya Bapak Buluk dari lokasi kejadian, kembali ke studio. Ya. Terima kasih Bapak Buluk.
0: Terima kasih Saudara Deril.
1: Oke. Itu dia laporan dari Bapak Buluk dari lokasi kejadian di daerah flyover Sleepy. Jadi buat masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi oleh provokator yang berusaha membuat rusuh, dan harapan oleh kami sebagai masyarakat, pihak kepolisian dan juga TNI harap tidak bertindak represif. Demikian laporan dari studio Iswara di Cilandak. Kita akan masuk kembali ke lagu. Terima kasih, sekian Suara Fakta kali ini.

0: Thank you, Iwan Fals. 101.4 FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia. BTS kali ini kita masuk, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Ada Ochai di sini. Mau ikutan topik katanya. Kira-kira apa sih tuntutan dari lo pribadi untuk Indonesia tercinta ini, sahabat suara? Ochai cuma pengen bilang dan mau nuntut untuk negara yang wonderful Indonesia ini semua jangan dipersulit, Ber. Percuma kalau disejahterakan tapi semua juga dipersulit. Thanks, Ber.
2: Iya, birokrasi kita terlalu berbelit-belit.
0: Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Kamu bayarnya pribadi ya? Kalau pribadi langsung masuk, Mas. Kalau BPJS, aduh, muter dulu deh. Voice note. Kita masuk ke Dari. Let's go, Dar.
3: Hai, Bestiu.
0: Hai, Dars.
3: Oke, mau sedikit marah-marah.
0: Sikat.
3: Tapi ini OOT. Tadi kan gue udah mention tuntutan gue untuk Indonesia apa aja. Tadi yang gak boleh nyerobot sama ya jangan klakson-klakson lah sama sesama orang-orang di jalan.
0: That's
3: gitu,
0: right.
3: Karena kan kita gak tahu ya apa yang terjadi. Gue mungkin mau sedikit mengungkapkan kemarahan gue kepada diri gue yang dulu.
0: Sikat.
3: Sorry ya kalau misalkan agak tremor, karena kadang-kadang gue kalau habis marah-marah gitu kadang-kadang gue nangis.
0: Oke.
3: Okay. Kenapa sih untuk dari di masa lalu, kenapa dulu waktu lo diejek, waktu lo diremehin nelet, waktu lo diremehin lo gak bisa apa-apa, kok lo malah gak mau ngelawan sih? Kok lo gak punya power untuk melawan kalimat-kalimat jahat itu sih? Terus kenapa lo dulu suka diem aja sih? Kenapa dulu waktu ada temen lu yang ngebully lu sampai ke cyberbullying,
0: what?
3: Lu masih sabar aja sih gitu. But sekarang untuk dari di masa lalu, look at me in now. Ini dari masa depan yang sekarang as a content creator, editor, designer, okay. Yang bisa semuanya, yang bisa membungkam mulut-mulut jahat itu, yang bisa membungkam mulut-mulut orang yang meremehkan kalau gue itu gak bisa ngapa-ngapain. Look at me now. Gue sekarang udah berani. Gue udah berani meng-cut off orang-orang yang gue rasa gue gak nyaman. Gue berani meng-cut off orang yang mengingkari janjinya ke gue.
0: Keren, Dar.
3: Dan gue juga berani meng-cut off orang-orang yang sudah melewati boundaries gue. Dan buat yang bilang kalau gue tidak akan mendapatkan cinta yang sesuai dengan gue yang dengan yang gue mau, gue sekarang udah dapetin cinta yang sesuai dan setara sama apa yang gue butuhkan.
0: Nice.
3: Terus buat orang-orang yang bilang lo nggak akan punya teman, I have one, dan gue beruntung banget punya teman ini. Dan sekarang untuk future dari gue cuma meminta satu, untuk lebih berani lagi, punya power lebih, dan tetap berkembang seperti yang sekarang sedang dilakukan. Aduh, gue jadi pengen nangis.
0: It's okay.
3: Udah ya, panjang. Thank you.
0: It's okay, Der.
3: Bye-bye.
0: You did a lot of great job. Dan ini juga cerminan buat warga negara Indonesia juga. Kalau dari aja berani, masa lo gak berani? Kita semua harus berani. Dari lo berhasil melalui fase-fase terburuk dalam hidup lo, cyberbullying, you name it, dan sekarang lo akhirnya, dan ini merupakan pilihan yang tepat banget menurut gue untuk lo, karena sudah memutuskan dan cut off orang-orang yang toxic buat lo. Selamat sekali lagi dari, tapi gue mungkin belum bisa ngasih selamat untuk warga negara Indonesia, karena ya kalau sampai sekarang kita masih ada kerusuhan, sampai sekarang kita masih ada tuntutan-tuntutan yang mungkin belum terdengar oleh mereka, ya apa yang harus diselamatkan? Satu-satunya harus selamatkan adalah negara kita tercinta ini, sahabat suara. Buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati. Warga jaga warga, jangan terprovokasi, karena sesungguhnya yang bakar membakar, yang rusuh-rusuh itu adalah bukan dari kalian. jangan bikin berita-berita yang berseliweran ini drop, harus tetap berputar di media sosial kita. Katanya algoritmanya lagi dikacaukan nih guys, katanya. Tapi gue minta buat warga negara Indonesia, buat teman-teman gue yang lagi dengerin gue siaran, buat kerabat-kerabat gue, jangan tone deaf. Repost sebanyak-banyaknya, berisik-berisiknya di media sosial, biar isu ini tidak tenggelam ke depannya dan kita semua aware sama keadaan Indonesia sekarang ini. Beril Rasanavi pamit, kita ketemu lagi besok di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Tengah Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bandung.
2: Selamat pagi kotaku yang aku cintai.
1: Selamat hari Jumat berkah.
2: Segernya kemarin harus diguyur hujan banyak kalau walaupun sebentarnya.
1: Wanda Urban hadir.
2: Elmi Urban juga di Suara Seru.
1: Auuu.